0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Jam 7 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Kita update lagi nih info cuaca di hari Sabtu ini ya, tanggal 26 September tahun 2026 nih teman Pro 2. Di pesisir selatan cuacanya akan hujan ringan hari ini. Juga akan terjadi hujan ringan di Solo, Tomobro 2, kemudian di Sijunjung, Tanah Datar, kemudian di Padang Pariaman, kemudian di Kepulauan Mentawai, juga Darmasraya, kemudian di Solo Selatan, juga Pasaman Barat, kemudian di Kota Padang, juga hujan ringan ya Tomobro 2, kemudian di Kota Solo, Kota Sawahlunto, kemudian Kota Parang Panjang, Kota Bukit Tinggi, terus di Kota Pariaman. Sementara itu nih Tomobro 2, cuaca lainnya yaitu hujan sedang akan terjadi di Agam, kemudian di Pasaman Barat teman Pro 2, juga di Kota Payakumbuh. Rata-rata hujan ya, walaupun hujan ringan dan hujan sedang, hujan ringan dan hujan sedang, bukan yang hujan yang lebat gitu ya teman Bro, tapi enggak apa-apa. Mudah-mudahan makin membersihkan kualitas udara di tempat kita masing-masing. Nanti update lagi informasi-informasi lainnya. Tetap sama kita dulu di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Tombol Pro 2 dikutip dari rri.co.id. KBRI Tokyo memperkuat perlindungan WNI di Jepang melalui seminar dan workshop kesehatan mental. Kegiatan bertajuk Mental Health Care 100.1 tersebut digelar di Tokyo Rabu 23 September 2026.

0: Kambing, sate.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Selamat malam, Mas.
4: Wih, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
3: Iya, Mas. Nggak keberatan toh?
4: Oh, ya enggak toh. Malah seneng saya. Jadinya enggak sendirian aku di sini.
3: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
4: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
3: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
5: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse dan recycle.

Masih di si pagi hari ini teman berdua kita memberikan informasi-informasi terupdate bagi kamu. Yang belum sarapan mungkin bisa sarapan dulu kali gitu ya. Di cuaca-cuaca yang dingin kayak gini nih teman berdua, kayaknya seru deh kalau kamu sarapannya yang anget-anget gitu teman berdua. Nah, hari ini tanggal 26 September tahun 2026 atau setiap tahunnya juga ada beberapa peringatan hari penting. Salah satunya ini teman berdua, Hari Statistik Nasional. Bagi Indonesia sendiri, 26 September ini juga punya arti khusus ya. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1960 tentang statistik, pada tanggal ini ditetapkan sebagai Hari Statistik Nasional. Peringatan ini dimaksudkan untuk mengingatkan pentingnya peran data statistik dalam pembangunan nasional ya teman berdua. Statistik membantu pemerintah dalam perencanaan, pengambilan keputusan, hingga evaluasi kebijakan. Dan dalam rangka memperingatinya, biasanya diselenggarakan pelatihan, seminar, atau kegiatan edukatif lainnya bertujuan meningkatkan literasi statistik masyarakat.

0: jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah Kantor Wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Kaputra, Bupati Nanatar, bersama seluruh masyarakat Kabupaten Nanatar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman, serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2 FM, Radio Padang, teman terbaik kamu, teman berdua. Buat kamu nih, pagi hari ini yang belum sarapan, terus belum olahraga gitu ya. Kamu lebih mending dulu mendahulukan yang mana tuh, teman berdua? Kamu di pagi hari olahraga dulu atau sarapan dulu? Nah, kamu bisa share juga nih, teman berdua, pengalaman kamu atau kebiasaan kamu seperti biasanya, seperti apa gitu ya, teman berdua, dalam memulai hari. Apakah kamu ini teman berdua olahraga dulu atau sarapan dulu? Kalau gue seperti sih biasanya sarapan dulu. Tim yang olahraga dulu deh, baru nanti sarapannya setelah itu gitu ya. Mungkin kamu juga sama ya teman berdua, atau ada yang beda caranya, atau ritual kamu di pagi hari nggak sarapan, nggak olahraga juga, tapi ritualnya yang lain. Nah, kamu bisa share juga pagi hari ini di 0751 27482, atau WhatsApp kita juga bisa nih teman berdua di 0811 6655908. Sampai nanti jam 9 kita bahas soal ini di Pro 2 FM RR Padang, teman terbaik kamu.

0: nangis.
1: Mimin sedih, Vin. Ada yang jahat sama Mimin.
0: Siapa yang jahat sama Mimin?
1: Ini lihat. Masa Mimin dikasih bintang 1 sama pembeli di marketplace? Toko Mimin kan jadi anjlok. Kalau gak ada yang mau beli lagi gimana? Mimin jadi pengangguran dong.
0: Mimin ngirim barangnya sesuai gak? Atau ada kesalahan apa gitu?
1: Gak ada, Pin. Mimin ngirim sesuai sama pesanannya. Malah Mimin kasih bonus lagi. Tapi lakban kotaknya agak kurang. Jadi ada yang kebuka sedikit aja.
0: Oh gitu. Nah, jadiin pengalaman deh, Min. Mimin udah smart banget nih jadi penjual. Kasih bonus agar pembeli tertarik untuk order di lain waktu. Tapi Mimin juga harus lebih teliti packing barangnya agar pembeli gak kecewa. Dan seharusnya pembeli juga smart, gak kasih bintang rate rendah lah sama si penjual kalau memang kesalahannya tidak fatal dan mendatangkan kerugian material. Akibat jarinya malah ladang pekerjaan orang jadi hilang.
2: Hey, aku punya uang 50.000 nih. Tapi jawab dulu, apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A, berdoa. B, rapat pelantikan presiden. C, makan sate.
3: A ya?
2: Yakin.
3: B. Atau C?
2: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
3: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150 ribu.
2: Iya juga ya.

Omong Berdua dikutip dari rri.co.id. Peredaran narkoba jenis cairan etomida T semakin marak di Pantai Indah Kapuk, PIK 2, Kabupaten Tangerang. Terbaru di Tres Narkoba Polda Banten mengungkap peredaran etomida T dan mengamankan 3 orang. Dires Narkoba Polda Banten, Kombes Wiwin Setiawan mengatakan pengungkapan dilakukan Kamis 24 September 2026. Polisi mengamankan 3 pria berinisial Y, MR, dan MRF dalam pengungkapan tersebut.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
8: Halo, Nak.
9: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
8: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
9: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
8: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
9: Bawel.
7: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
10: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.
1: Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak.
0: Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

ngomongin soal olahraga dulu atau sarapan dulu gitu ya teman Pro 2. Biasanya kalau yang olahraga duluan nih ada yang menganut sistem atau yang percaya bahwa olahraga dalam perut kosong itu adalah sesuatu yang baik katanya gitu ya. Ya gak apa-apa juga kalau emang menurut kamu itu hal yang bagus teman Pro 2. Tapi ada juga yang bilang kalau mau olahraga harus ada energinya dulu, jadi harus sarapan dulu minimal telur satu butir gitu ya, atau minum susu pakai roti gitu boleh juga sih teman Pro 2. Bebas sih kamu mau yang mana. Yang salah adalah gak sarapan dan gak olahraga gitu loh teman Pro 2. Gimana sih? Maksudnya kalau sarapan aja terus gak olahraga boleh sih. Tapi kalau gak olahraga terus gak sarapan juga ya gak boleh teman Pro 2. Harus, salah satunya harus kamu lakukan ya, jangan dilewatkan. Entah itu sarapannya nanti setelah olahraga ataupun sebelum olahraga. Boleh-boleh aja dua-duanya, tergantung menurut kamu mana yang baik dan memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh kamu. Gitu loh, Tepo Pro 2. Abis ini kita bahas soal hal lain ya di jam 9, masih di Sabana Pagi di Pro 2 FM, Radio Padang, teman terbaik kamu.

0: lampu merah diterobos, dilarang muter balik, tapi tetap ada yang nekat. Alasannya sih klasik. Ah, kita cuma bentar kok. Atau, mumpung gak ada polisi. Padahal, rambu lalu lintas itu dipasang bukan buat pajangan atau ujian SIM. Rambu itu pembatas antara selamat sampai rumah atau pindah tidur di rumah sakit. Jalan raya bukan milik kita sendiri. Yuk hargai hak pengguna jalan lain dan patuhi rambu lalu lintas. Biar lambat, asal selamat.
1: Good Friend, untuk mendukung komitmen PT PLN dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar instalasi listrik, kita harus tetap waspada selama beraktivitas di sekitar jaringan listrik. Dan selalu menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Untuk itu, pada saat melakukan aktivitas di sekitar jaringan listrik, seperti kegiatan proyek pembangunan gedung, atau melakukan aktivitas lainnya, seperti penebangan pohon dan lain-lain, harus tetap menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di area jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya dan terus menjadi suara.

Pro 2 FM, Radio Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, nyambung nih sama kegiatan kamu sarapan di pagi hari gitu ya. Nah, buat yang malas atau mager mungkin kayak setiap hari udah sibuk gitu, hari Sabtu, hari Minggu mau santai gitu ya, teman Pro, termasuk sarapannya juga kayak mager bikin, ya udah beli gitu. Nah, menurut kamu tempat beli sarapan atau kawasan yang menyediakan menu-menu sarapan terbaik di Kota Padang itu ada di daerah mana sih, teman Pro 2? Atau menu sarapan terbaik di Kota Padang yang sering kamu temuin itu mungkin langganan kamu ada di mana? Boleh dong di spill juga, teman Pro 2, di 0751-27482 atau WhatsApp kita di 0811-6655908. Kalian wisata kuliner gitu ya, wisata kuliner pagi hari. Nah, padahal mah intinya nyari sarapan gitu ya, Pro 2. Boleh kamu kasih tahu kita, berarti jam 10, tempat wisata kuliner sarapan terbaik di Kota Padang. Kita cari tahu bareng-bareng nih, di mana aja tuh tempatnya, teman Pro 2. Kita cari di Pro 2 FM, di Padang, teman terbaik kamu.

0: membayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya.
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irdian, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 FM RRI Padang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di hari Sabtu ini kita bahas wisata dan budaya. Nah, kalau ngomongin wisata dan budaya, kalau di Kota Padang ya kuliner gitu ya, teman Pro 2. Apalagi di pagi hari kalau mau nyari sarapan mah banyak sih tempatnya yang mungkin udah jadi langganan kamu, teman Pro 2. Atau tempat-tempat hidden gem gitu ya, yang mungkin bisa jadi sesuatu yang menarik juga nih untuk kamu coba ya, teman Pro 2.

Misalnya kalau pagi-pagi nih perut kamu udah bunyi, pilihan pertama kamu apa sih? Kayak lontong sayur gitu ya, atau nasi goreng bisa juga, soto padang, atau cukup kopi dan roti aja. Nah, teman bro dua. Kalau bicara soal wisata kuliner, nah kebiasaannya orang Padang itu ya teman bro dua, kalau pagi hari biasanya sarapannya lontong gitu, terus ketupat gulai, nasi goreng, soto padang, terus bubur kampiun juga ada tuh. Nah pertanyaannya, kalau pagi-pagi makanan pertama yang langsung kepikiran di kamu itu apa sih teman bro dua? Misalnya jenis makanannya ini pasti nanti juga menentukan tempatnya. Kamu pasti juga punya rekomendasi sendiri deh. Kalau mau nyari lontong di daerah sini nih yang enak gitu. Kalau mau nyari bubur di daerah Ampang misalnya yang enak gitu. Atau kalau mau nyari nasi goreng di Jati gitu ya teman bro. Jadi tergantung dari menunya juga. Kamu pilih menu apa dan tempatnya pasti beda-beda juga gitu ya teman bro. Ada lontong sayur versus nasi goreng. Nah, kenapa makanan berkuah dan berbumbu kuat cukup populer untuk sarapan di Sumbar ya, teman bro dua? Bisa masuk nostalgia sih, sarapan waktu sekolah. Itu salah satu alasannya gitu ya, teman bro dua. Nah, dari menu juga bisa jadi patokan. Kalau dari budget tentu juga bisa. Misalnya kayak budget 15.000 bisa sarapan apa? Terus ini mau dapat sarapan kayak gini tuh menu yang terbaiknya di mana gitu ya teman bro dua. 25.000 bisa tambah minuman atau cemilan apa gitu. Nah 50.000 sarapan ngopi plus jajan misalnya. Nah itu dia teman bro dua, makanan bukan cuma soal rasa gitu ya, tapi juga kenangan. Sarapan bareng keluarga misalnya, kamu beli di satu tempat, beli lotek misalnya, terus bungkus bawa pulang beberapa bungkus gitu ya, terus makan bareng-bareng. Terus juga mungkin kamu bisa ke tempat langganan kamu, langganan ke sekolah atau kampus, walaupun sekarang udah nggak sekolah atau nggak kuliah di sana gitu ya, tapi kenangannya itu yang kamu cari. Nah, kamu bisa juga mengunjungi tempat-tempat itu lagi teman berdua, biar pergi sarapannya nggak cuman dapat kenyang, tapi juga dapat kenangan. Nah, seru nggak tuh? Itu dulu pembahasan kita di Sabana pagi hari ini teman Pro 2. Lanjut nanti di jam 10 ada Pro 2 Hit List.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak Mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebar luasin, Mbak, bahaya.
1: Ya, nggak boleh ya tante ya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Semen Padang FC akan menghadapi tuan rumah PSGC dalam pekan ketiga Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 sore nanti. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabau Sira untuk melanjutkan tren positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas Persiraja Banda Aceh dan bermain imbang 1-1 melawan PSIS Semarang. Namun Semen Padang harus menghadapi kendala dengan absennya sejumlah pemain akibat cedera. Pelatih kepala Semen Padang FC, Neil Maizar, kepada RRI di Ciamis tadi pagi mengatakan 3 pemain yang dipastikan tidak ambil bagian dalam laga nanti, yakni Nofri Setiawan, Esteban Gabriel Vizcara, Iqbal, dan M. Rifai. Ketiga pemain dimaksud masih belum dapat diturunkan akibat cedera di awal musim. Pemerintah Kota Sawalunto mendapat program percepatan pembangunan irigasi dari Kementerian Pekerjaan Umum senilai 1,3 miliar rupiah untuk mendukung peningkatan layanan pengairan lahan pertanian di daerah itu. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Sawalunto, Dev Afrianto di Sawalunto kemarin mengatakan program tersebut dilaksanakan melalui Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 Padang dengan melibatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air P3A. 7 lokasi itu berada di Desa Lunto Timur, Lunto Barat, Kubang Tangah, Talago Gunung, Batu Tanjung, dan Tumpuk Tangah. Peningkatan jaringan mencakup P3A Banda Panjang sepanjang 241,37 meter, P3A Sawah Jambak 330,72 meter, P3A Lokuang Talago 252 meter, dan P3A Sawah Panjang 374,80 meter.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming meminta pemerintah Kabupaten Solo mempercepat pendataan warga terdampak banjir bandang sebagai dasar penanganan dan penataan permukiman pasca bencana. Permintaan itu disampaikan Gibran saat memimpin rapat koordinasi penanganan bencana hidrometeorologi banjir bandang di posko utama bencana Kabupaten Solo kemarin. Wapres meminta pemerintah daerah mendata warga terdampak secara rinci agar penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Menurutnya, pendataan diperlukan untuk menentukan warga yang membutuhkan penataan kembali permukiman, termasuk kemungkinan relokasi bagi masyarakat yang rumahnya terdampak bencana. Ia meminta lokasi permukiman baru bagi warga terdampak memperhatikan aspek keselamatan dan tidak berada di kawasan yang memiliki resiko bencana.

0: Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada The Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga,
1: kerja,
0: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Kalau kata Peter Pan, tak ada yang abadi, temen Pro 2 termasuk juga waktu kamu untuk nungguin Pro 2 hit list. Emang gak selama itu sih. Sekarang udah saatnya lagi nih temen Pro 2, berarti jam 12 siang. Lanjut lagi kita yuk di Pro 2 FM RR Padang. Kamu bisa request lagu lagi nih temen Pro 2 di 0751 27482, atau di WhatsApp kita juga bisa ya di 0811 66 55908. Kamu di hari Sabtu ini pengen denger lagu siapa sih teman berdua? Kita juga penasaran nih. Tadi udah ada beberapa kayaknya yang coba chat kita di WhatsApp. Nanti kita bacain satu-satu ya.

0: Buka rekening tabungan online lewat Online by Nagari. Bisa dapat reward saldo Rp50.000 hanya untuk pembukaan 1.000 rekening pertama. Reward akan diterima pada H+1 setelah melakukan penyetoran saldo awal Rp100.000. Ajak teman, rekan, atau saudara untuk buka rekening tabungan online dan dapatkan reward saldo Rp10.000 per orang hanya untuk pembukaan 2.000 rekening pertama. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
2: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Selamat malam, Mas.
2: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
1: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
2: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
1: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
2: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pengin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
1: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
3: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

Kita baca nih yang ada di WhatsApp yuk. Kita ngobrol dua. Kita mulai dari yang paling awal dulu. Dari Minace. Katanya, hai kakak, happy weekend. Happy weekend juga Minace. Dari mana sih ini Minace? Minace katanya mau request lagu dari Selena Grace dengan Sumpah Mati. Nanti kita putarin ya. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya kakak. Ya, salam buat Bim Bim ya. Kakak dan Bim Bim. Ada slang gitu ya. Makasih banyak katanya. Sama-sama. Nanti kita puterin ya lagunya teman pro 2. Kita lanjut dulu bacain lagu berikutnya nih teman pro 2. Di WhatsApp juga masih. Siang kak, happy weekend ya kak. Saya Ca. Waduh, Ca dari mana nih? Ca nama lengkapnya Caca Marica Ee ya. Caca Marica Ee. Gitu. Request-nya juga sama nih, Selena Grace dengan Sumpah Mati. Terima kasih banyak dan tetap semangat beraktivitas kak. Oke, terima kasih kembali. Terus ada lagu berikutnya di teman berdua, Maria. Pagi kak, aku Maria dari Berbinar katanya. Request lagunya Sabrina Leonor yang judul Selesai. Makasih kak, sama-sama. Oke deh, udah dua lagu nih teman berdua. Lagu ketiga ada lagu dari Fajar Nur dengan judulnya Salah Apa Aku. Dari requestannya Carmelita. Selamat siang Min, saya Carmelita, izin request Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Oke, udah tiga lagu ya. Kita puterin dulu satu-satu buat kamu. Selamat mendengarkan teman-teman.

0: Apaan sih?
1: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
0: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komennya, komen.
0: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh, akun gosip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komennya.
2: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying.
0: Hah?
2: Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Masih di Prodo Hitlist yang hari ini. Anda mau putarin lagu dari Semi Si Morangkir, teman Prodo 2. Coba kita cari ya lagunya. Yang judulnya Kesedihanku. Oke, jangan sedih-sedih ya. Akhir pekan liburan gitu kemana ya, biar happy. Nanti kita puterin lagunya, tenang aja. Terus abis itu teman Bro 2, lagu berikutnya kita punya lagu dari siapa lagi ya? Dari Lomba Sihir dengan judulnya Sofa. Dan lagu berikutnya, lagu ketiga teman Bro 2, ada Adifa Adelia dengan Tak Ada Yang Tahu. Tapi gue sepertinya tahu sekarang waktunya buat muterin lagu lagi. Dengerin bareng-bareng yuk, temu Bro 2.

0: Bro, bapakmu nih.
1: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
2: Jaga budaya Indonesia.
3: Di tata surya kita ada planet yang ekstrim, yaitu Neptunus. Para ilmuwan percaya bahwa di planet ini bisa terjadi hujan berlian. Tekanan dan suhu yang sangat tinggi di atmosfernya membuat karbon berubah menjadi kristal berlian yang jatuh seperti hujan. Bayangkan saja, hujan yang turun bukan air, tapi batu berlian. Mungkin pepatah hujan emas di negeri orang terinspirasi dari peristiwa ini.

Pro 2 FM dari Padang, tempat terbaik kamu untuk Pro 2. Masih kita puterin lagu-lagu yang kamu request. Lagu berikutnya ada Bangga dari Petra Siombing, tempat Pro 2. Terus ada Si Paling dari Glenn Samuel dan Mawar De Jong dengan judul lagunya Kan.

Nomor 2 dikutip dari rri.co.id. PT Pelindo Solusi Maritim mempercepat transisi energi di lingkungan pelabuhan. Salah satunya melalui elektrifikasi alat bongkar muat serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan alat bongkar muat berbasis listrik. Pelatihan diikuti tim operasional dari 6 cabang di wilayah regional 2.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Prodo FM merdeka pada teman terbaik kamu teman Prodo. Udah di penghujung Prodo Hitlist yang hari ini. Kita punya beberapa lagu terakhir nih teman Prodo. Ada lagu dari Rizwan Fadila dengan judulnya Kecintaan teman Prodo. Terus lagu berikutnya teman Prodo ada lagu dari Bernadia dengan Peluk Aku Sekarang. Kayaknya jadi lagu kedua terakhir ya. Dan lagu terakhir kita punya Bale dengan Kita Melawan Dunia. Gue sepuluh pamit sama Prodo. Selamat berakhir pekan, selamat hari Sabtu, selamat libur semuanya. Abis ini masih ada lagu-lagu yang bisa kamu dengerin dan bareng penyiar Prodo favorit kamu. Tetap sama kita di Prodo FM, Radio Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
4: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
5: Bung, gimana ya? Bung, sini aja deh.
6: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
5: Mas, ini mas, baksonya mas.
7: Udah nyampe baksonya.
8: Iya, masih panas nih.
7: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
8: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
7: Emang kenapa mangkok kamu leh?
8: Saya mau yang itu.
7: Apa bedanya mangkok saya ini?
8: Ada gambar ayamnya.
7: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
8: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
7: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
8: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
7: Ayah, ngeyel bener kamu ini, leh.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam atau begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Dahulu Ibnu Al-Munkadir rahimahullah berkata, jika beliau menangis karena takut kepada Allah, maka beliau pun mengusap wajah dan jenggotnya dengan air matanya dan beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya api neraka tidak akan memakan tempat yang dibasuh air mata karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: 땡기.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Gali lagi logi.
3: Demi apa coba? Tiba-tiba bulu kuduk aku merinding.
2: Apaan sih? Gak jelas deh.
3: Hah? Apa ini pertanda kalau di sini ada penunggunya?
2: Hah, mami, dede takut.
4: Eh, Marni, hantu hunta hinti. Gak semua yang merinding itu ada hantu.
2: Gini ya, dalam istilah medis, merinding disebut juga dengan pillow reaction, cutis anserina, atau horripilation. Berdasarkan penelitian, merinding menjadi salah satu gejala yang dialami pasien penderita tumor otak. Kaitannya biasanya dengan area lobus temporalis, kawasan korteks otak besar yang berfungsi memproses indera, bahasa, emosi, dan ingatan. Meskipun ada penelitian yang menyebutkan hubungan antara merinding dengan masalah medis seperti tumor otak, namun bukan berarti itu yang pasti terjadi. Lagi-lagi ya, merinding hanya merupakan refleks tubuh saat ada stimulus tertentu. Namun, hal ini tidak terlihat signifikan pada manusia karena jumlah bulu yang tidak terlalu banyak, berbeda dengan binatang-binatang yang sekujur tubuhnya dipenuhi bulu. Dengan demikian, penyebab merinding bisa disimpulkan sebagai respon tubuh ketika otot yang terhubung dengan folikel rambut berkontraksi. Konsekuensinya, rambut yang terhubung akan menegang sehingga tampak seperti berdiri atau merinding.
4: Tuh, kayaknya emang ada setan deh.
2: Lah, iya.
4: Mana?
2: Ini depan aku.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya nih Nay, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nay, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closet Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan, terdapat beberapa artefak berat, seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan, memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dori Putra, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mutiara Radio Station 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Apa kabar teman Pro 2? Happy weekend dulu buat semua yang lagi dengerin aku siaran hari ini. Well, ketemu lagi sama aku yang yang meneduhkan ini di tengah kota Padang yang lumayan terik ya teman Pro 2. Tapi tenang, kita bikin kamu chill, kita bikin kamu relax sama informasi yang mau kita update dulu di ngabarin olahraga teman Pro 2. Tapi abis ini ya, sabar dulu, oke okay? Jangan lupa makan siang teman Pro 2, karena ini udah jamnya juga udah telat sih harusnya, karena udah 13 lebih 22 menit. Jangan lupa ya makan siang ya. Apa saja?

0: juga salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

0: Temuan Perdua dikutip dari rri.co.id, pemerintah diminta tidak melakukan, maaf maksud kami, tidak memperlakukan evaluasi dan penghentian sementara atau moratorium izin usaha pertambangan secara menyeluruh. Salah satunya terhadap seluruh perusahaan tambang khususnya di Kalimantan Timur. Pakar Energi Universitas Gajah Mada atau UGM Fahmi Radi mengatakan evaluasi IUP diperlukan, IUP diperlukan untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan, termasuk dalam aspek lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
4: Iya dong, Yang.
3: Oke deh, jam 10 ya?
4: Kita putus.
3: Lo kok putus, Yang?
4: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
5: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

90 kabar Prandua, teman terbaik kamu, teman Prandua. Oke, mau kasih tahu kalau Prancis menang tipis, teman Prandua, dan yang jadi penentunya adalah Kylian Mbappe. Yes, benar banget, karena laga perdana di Nations League Prancis menang 1-0 di Stadion Izmir Sabtu 26 September dini hari. Jadi debutnya Zinedine Zidane itu berhasil menggeser Mbappe ke sayap kiri. Sebelumnya Mbappe ini tuh jadi penyerang utama Prancis di era Deschamps, teman Prandua. Gitu. Nah, ini yang bikin Prancis akhirnya menang tipis 1-0 gara-gara Kylian Mbappe. Wow, congratulations. Gol tersebut bikin, tapi sayangnya gol ini bikin Mbappe cedera. Akhirnya Zidane menarik Mbappe keluar dan katanya sih abis ini Mbappe diperkirakan bakal absen sepanjang sisa jeda internasional. Let's see ya teman Prandua gimana kelanjutannya, tapi kita doain semoga Mbappe bisa pulih segera.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, back again with me, Cynthia Zeni, the voice behind your favorite hits. Selamat datang kembali atau welcome back di Pro 2 Top 20 All Hits Indonesia of the Week, teman Pro 2. Seperti biasa, mau ngucapin happy weekend dulu buat semua yang lagi dengerin ini. Dan kita bakal spill all the song yang masuk 20 tangga lagu terbaik di minggu ini, teman Pro 2. Start from our new entry di minggu ini. Tadi udah kamu dengerin Nabila Takiyah balik lagi sama single barunya Tak Semudah Home Pimpa. Menarik ya judulnya, teman Pro 2. Ini lagunya rilis di bawah label Universal Music 11 September 2026 kemarin. Ceritanya soal seseorang yang masih nunggu orang yang dia sayang walaupun jarak dan ketidakpastian tuh masih kental terasa. Uniknya, permainan Home Pimpa dipakai buat ngegambarin cinta yang ternyata gak sesimpel itu. Kalau Home Pimpa tinggal sweet, kalau soal hati siapa yang siap kalah?

0: lagi sebagai solois lewat Tulang dan Nadi yang naik ke posisi 19 minggu ini. Nah, lagu balad ini ternyata tuh udah tembus 1 juta lebih stream di Spotify dan YouTube Music, teman Pro 2. Belum selesai sampai di sana, official music videonya juga udah rilis. Kalau hati kamu lagi sepi, kayaknya ini waktu Tiara yang nemenin nih. Soalnya rumah terbaik kadang bukan tempat, tapi orang yang tepat. Next, di posisi 18 dan udah bertahan selama 4 minggu, teman Pro 2, ada Naikila MMG, My Mind Gue. Dan di posisi 17 ada Tulus, Teh Hijau.
1: Delapan belas.

0: 15 minggu ini naik satu angka after 8 minggu setia di chart. Ada Selena Grace yang resmi memulai perjalanan musiknya lewat lagu Sumpah Mati featuring sama Andi Rianto. Dan lagu ini merupakan lagu kemenangannya Selena Grace di Indonesian Idol season 14. Dirilis bareng Hit Records, lagu karya mahal ini Happy Andromeda dan Jane Price ini tuh punya nuansa piano yang megah dan vokal Selena yang penuh rasa. Ceritanya tentang sadar kalau cinta gak harus selalu dipertahankan. Kadang mundur justru bikin hati lebih aman, teman Produa. Yang jadi posisi 16 minggu ini naik satu angka dan udah 7 minggu bertahan ada lagu dari Adrian Khalif, balik lagi sama single barunya 2001 kali ini di mana-mana udah nangkring banget di telinga ya teman Produa, yang rilis 22 Mei 2026 kemarin. Lagunya ceritanya tentang soal hubungan yang isinya berantem, ego, dan salah paham, tapi tetap balik lagi akur karena masih ada rasa sayang. Menariknya bukan cuma soal pasangan, tapi juga bisa relate sama hubungan pertemanan atau keluarga. Karena kalau masih sayang, habis berantem ujung-ujungnya baikan lagi gak sih teman Produa? Oke teman Produa, next kamu bakal dengerin lagu di posisi 14 minggu ini setelah 9 minggu stay di chart ada Kesha Levron Kapularian, dan di posisi 13 ada NPD Sempurnanya Aku.
1: 14

0: Move ke posisi 11 minggu ini yang juga udah kamu dengerin, ini naik satu angka dari minggu kemarin. Dan udah 12 minggu setia di chart kita ada Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, kolaborasi lewat lagunya Bulan Bintang Garis Menyilang di bawah label Surya Wijaya Abadi. Awalnya sih katanya dari obrolan santai di studio ya, ternyata lagu ini bisa rilis. Ceritanya tentang cinta yang tumbuh di tengah perbedaan dua karakter musik yang beda, tapi justru bikin warna lagunya makin unik. Kadang yang beda bukan buat dipisah loh teman produa, tapi buat saling melengkapi. Di posisi 12 minggu ini ada Bernadia yang siap buka babak baru lewat single Kita Buat Menyenangkan. Nah, setelah dikenal sama lagu-lagunya yang bikin galau, kali ini warnanya justru lebih ceria dan hangat. Dari preview yang di-share, lagunya tuh ngajakin kita buat nikmatin hidup dengan lebih chill, lebih santai. Jadi siap-siap, Bernadia kali ini bukan ngajakin nangis, tapi ngajak senang-senang, teman berdua. Alright, abis ini ada Gia Indrawari lewat lagunya 1000 Kali yang jadi posisi 10 minggu ini. Dan di posisi 9 ada Tohpati featuring Fabio Asher, Cinta Kita.
1: Sama 10.

0: 14 minggu setia di chart, lagu ini jadi posisi 7, naik satu angka dari minggu kemarin. Ada Enau atau Putra Lesmana collab bareng sang kakak Ari Lesmana lewat single Sesi Potret. Nah, kolaborasi perdana kakak adik ini tuh justru jadi ruang temu mereka untuk bercerita tentang kehilangan, penyesalan, rindu, dan pentingnya berdamai dengan diri sendiri. Lagu ini tuh juga mengingatkan kita soal waktu yang gak bisa diulang. Jadi precious teman Produa, jangan tunggu nanti untuk bilang sayang, karena waktu gak kenal kata nanti. Posisi 8 minggu ini dan udah stay di chart selama 16 minggu dan naik satu angka dari minggu kemarin. Musisi asal Bandung Adiu lagi rame banget nih lewat singlenya Meski Tak Akan Selalu Indah. Lagu ini viral banget di TikTok loh teman Produa, bahkan tembus lebih dari 68 juta views dan masuk Spotify Viral 50 Indonesia di posisi kedua. Ceritanya soal hubungan yang gak selalu sempurna tapi tetap dipertahankan. Nah, kalau hubunganmu juga gak selalu indah, masih mau bertahan atau pilih jalan? Alright, next kita ke posisi 6 ada Dead Bill Spontan Tanpa Uhui, dan di posisi 5 ada Arvian Dwi Hatimu Milik Dia.
1: Announce.

3 minggu ini naik 2 angka dari posisi 5 minggu kemarin. Ada Nadif Basalamah balik lagi sama versi terbarunya, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Nah, kali ini yang bikin beda, dia duet bareng Aisyah Retno. Bukan duet sih ini. Ini trio ya, teman produ. Ada Aisyah Retno dan juga Aziz Harun dari Brunei. Lagunya cerita soal sebuah kota yang berasa beda banget ketika orang tersayang udah gak lagi ada di sana. Ditambah lagi sama warna vokal Aisyah khas Malaysia dan Aziz, lagu ini tuh jadi makin hangat dan emosional. Kayak pernah gak sih ada satu tempat yang rasanya berubah cuma karena orangnya udah gak ada? Nah, kalau ngomongin Kifnu pasti udah gak asing sama lagunya Merindumu Lagi yang sempat viral di TikTok kan, teman produan. Lagu ini nih yang jadi posisi 4 minggu ini, turun 1 angka sih dibanding minggu kemarin. Tapi gak apa-apa, tetap bertengger di chart kita. Lagu ini tuh jadi adaptasi resmi dari lagu Mandarin Ji Yi Ting Liu yang artinya Merindumu Lagi. Dan sekarang udah tembus 82 juta streams dengan lirik Indonesia yang lebih emosional dan relate banget soal rasa rindu. Pernah gak udah coba move on tapi lagunya malah bikin kangen lagi?

Oke nih teman Pro 2, udah saatnya kita kasih tahu kamu runner up of the week. Runner up of the week setelah 20 minggu bertahan ada lagu dari Virgon Tak Setara yang rilis 22 Januari 2026 kemarin. Lagunya cerita tentang hubungan yang udah gak seimbang ketika rasa, usaha, dan harapan tuh udah gak ada di titik yang sama. Nah buat Virgon, lagu ini juga jadi penutup satu fase sebelum lanjut ke cerita berikutnya. Kalau kamu, kalau hubungan udah gak setara, dipertahankan atau udahan aja?

0: Alright teman Pro 2, finally kita sampai di posisi yang kita tunggu-tunggu, jawara kita di minggu ini. Kira-kira siapa ya yang jadi winner of the week? Eits, sabar dulu, kita bakal recap chart minggu ini sebelum kasih tahu kamu who is the winner of the week. Di posisi 20 teman Pro 2 atau new entry kita minggu ini ada Nabila Takiyah, Tak Semudah Home Pimpa, single di bawah Universal Music. Di posisi 19 ada Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Di posisi 18 ada Naikila MMG, My Mind Gue. Di posisi 17 ada Tulus Teh Hijau yang udah bertahan 6 minggu teman Pro 2. Di posisi 16 ada Adrian Khalif, 2001 kali. Di posisi 15 ada Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Di posisi 14 teman Pro 2 ada Keisha Lefronka, Pelarian. Di posisi 13 ada NPD, Sempurnanya Aku. Di posisi 12 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 11 teman Pro 2 ada Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Di posisi 10 ada Gia Indrawari, 1000 kali. Di posisi 9 ada Sofati featuring Fabia Asyar, Cinta Kita. Di posisi 8 ada Adiu, Meski Tak Akan Selalu Indah. Dan di posisi 7 ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Di posisi 6 teman Pro 2 dan udah bertahan selama 17 minggu ada Dead Bill, Spontan Tanpa Uhui, di bawah Arseri Music. Di posisi 5 ada Arfian Dwi, Hatimu Milik Dia. Di posisi 4 ada Kifnu, Merindumu Lagi. Di posisi 3 teman Pro 2 ada Nadif Basalamah featuring Aziz Harun dan Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan di posisi 2 ada Virgon, Tak Setara.
1: Juara minggu ini.

negara kita di minggu ini. Congratulations for Event 17 lewat singlenya Jangan Paksa Rindu atau Beda. Lagu ini ceritanya tentang hubungan yang masih berjalan tapi perasaannya udah gak sama. Liriknya reflektif dan vokal khas Event, lagu ini ngingetin kita kalau cinta dan rindu itu gak bisa dipaksakan. Karena kadang merelakan tuh bukan berarti kalah, tapi memilih untuk gak terus nyakitin diri sendiri. Tuh denger ya teman Pro 2. So ini dia our winner of the week. Please welcome Event 17 Jangan Paksa Rindu. Akhirnya teman Pro 2, udah saatnya Cynthia Zeni sign out dari Pro 2 Top 20 All Hits Indonesia of the Week. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Rini Kamal di Pro 2 Top 20 All Hits International of the Week. See you!

Informasi pertama, temuan pro 2 Presiden Republik Indonesia periode 2004-2014 Susilo Bambang Yudhoyono mengenang Guru Soekarno Putra sebagai seniman yang mencintai Indonesia. Menurut SBY, kecintaan guru terhadap Indonesia tercermin melalui berbagai karya seni yang dihasilkan sepanjang kiprahnya. SBY mengatakan karya guru mencakup lagu, pagelaran seni bersama suara Mahardika, serta berbagai karya lukisan. Menurutnya, karya-karya tersebut menjadi bentuk kontribusi guru terhadap negeri dan masyarakat Indonesia. SBY juga mengenang guru sebagai sosok yang tidak hanya berkarya di bidang seni, tetapi pernah menjalankan tugas sebagai anggota parlemen. Menurut SBY, guru menjalankan perannya sebagai wakil rakyat dengan setia, dengan tenang, dan sabar dalam mendengarkan berbagai persoalan bangsa.

Dari berdua Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta pelaksanaan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita diperkuat dengan pengawasan mutu ketat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan makanan aman, bermutu dan sesuai dengan kebutuhan gizi kelompok penerima manfaat. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan pengawasan MBG 3B penting karena menyangkut periode 1000 HPK yang krusial. Menurutnya periode tersebut menentukan tumbuh kembang anak sehingga pemenuhan gizi harus dilakukan secara tepat dan terukur.

Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Asosiasi Print 3D dan Krista Exhibitions Group berkolaborasi memperluas ekosistem industri percetakan dan manufaktur nasional, yakni melalui integrasi teknologi cetak 2 dimensi dan 3 dimensi. Kedua pihak menandatangani nota kesepahaman atau MOU oleh Ketua Asosiasi Print 3D yang juga Direktur Evolusi 3D, Eric Rudolf Tejo Surya, dan dilakukan bersama CEO Krista Exhibitions Group, Daud Desalim, di Jakarta. Kolaborasi ini akan direalisasikan dalam ajang All Print Indonesia 2026 yang berlangsung pada 7 hingga 10 Oktober 2026 di Jxpo Kemayoran, Jakarta. Melalui kerjasama tersebut, teknologi percetakan konvensional dan digital 2D akan dipadukan dengan teknologi additive manufacturing atau 3D printing. Demikian info kedua pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Number 7 for this week, teman Perdua, Miles Smith featuring Niall Horan with Drive Safe. Alright then, teman Perdua, lagu ini udah nangkring 17 minggu di chart kita. Dan lagu ini naik satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 8. And before, teman Perdua, at number 8 we have Bruno Mars with Risk It All. Okay deh, teman Perdua, Mr. Romantic with the Romantic album Risk It All, teman Perdua, masih aja nih menarik perhatian gitu ya. Dan lagu ini udah nangkring cukup lama juga, teman Perdua, udah 16 minggu. So, teman Perdua, let's move to number 6. We have Blackpink with Go from Deadline album. And number 5, we have Alan Walker featuring Isabella Melkman and Catherine O'Ryan with Broken Strings.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pertama dan perasaan Pro 2, teman terbaik kamu Tower Pro 2. Sebentar lagi kita bakal gabung ya sama Musicpreneur di Pro 2 Jakarta. So, Tower Pro 2, enjoy the show and stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya sore ceria.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo teman Pro 2, selamat sore dan saatnya untuk sore ceria weekend barengan sama gue Landa Krisandaru. Teman Pro 2 di sore hari ini menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya. Dan di sore hari ini teman Pro 2, gue akan kembali ngobrol sama musisi dan juga pengusaha-pengusaha pastinya di music planner abis ini ya. Bareng sama Om Rio Nada Bumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini teman Pro 2 setelah tadi udah ditemenin sama Davi dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lo kira-kira mau absen di sore hari ini boleh banget teman Pro 2, gue buka di 0811 800 105. Dan sambil menemani lo di sore hari ini, satu lagu dari Nadif Basalamah dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 di sore hari ini. Di hari ini teman Pro 2 udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa.
1: Dan
0: ya,
1: gak enaknya panas banget nih, melekat.
0: Macet juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah gak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa
1: karena
0: orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang kita.
0: Oh parah.
1: Kan?
0: Iya. Bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya, oh makanya pada keluar hari
1: keluar
0: ini.
1: Betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener. Lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah.
1: Lu gak family time? Sendirian aja?
0: Ya
1: solo?
0: Biasa lah.
1: Atau jomblo?
0: Biasa lah. Kalau hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya, iya.
0: Yoi. Nah, ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family tuh biasanya kalau anak-anak reggae tuh juga suka sebagai family tuh nongkrong banget, Om.
1: Setahu gua, anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Ya,
0: kuat
1: dia
0: banget.
1: Lebih mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo, ma.
1: Bener gak ya? Nanti kita tanya sama teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih, Om Rio nih?
1: Ini gua bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gua sih keren bandnya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Dan hari ini gue bawa ke sini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasa di judul lagu itu ada khasnya kan.
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya, kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya.
0: Khas banget, khas banget.
1: Di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah, ini kan gimana nih cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari.
0: Wede. Oke, boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5
0: lah. Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong boleh di absen nih?
1: Oke, sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris, dipanggil biasa Ruri kalau enggak Ambon.
0: Oke, Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, Bang, boleh Bang dari sebelah sini sekarang. Siapa nih?
4: Oh, saya Aldan sebagai drummer di The Fitris.
0: Arden.
4: Alden.
0: Oke, Bang Alden. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
0: Awis?
5: Iya, Awis.
0: Awis, oke. Okay.
5: Di gitar.
0: Oke, okay, Bang Awis di gitar. Terus Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai. Main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Kok bisa Ngai? Kok bisa Ngai sih?
6: Agak
0: oh, kan juga gak ada enge. Oh, Ian. Oh, Ngai. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman Pro 2 The Fitter. Sepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka
2: Fitris.
0: Punya
2: The Fitris.
0: Oh, The Fitris.
2: Yeah.
0: Fitris bukan Fitters ya?
2: Bukan.
0: Oke, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
0: Yeah. Nah, kira-kira nih boleh nggak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu, karena namanya lucu nih The Fitris ya, kayak sinetron ya, cinta Fitris ya. Nah, boleh.
6: Ini sama dengan Nyonya Mendir.
0: Boleh siapa nih, Bang Ari atau siapa, Bang Ambon?
2: Bang Wahyu coba.
0: Bang Wahyu.
2: Kalau dari saya, band ini terbentuk dari tahun 2002.
0: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
0: Gokil.
2: Sempat kita vakum juga, terus gabung lagi, bikin lagi sampai sekarang.
0: Widih.
6: Ini personelnya paling terakhir nih ya?
2: Iya.
0: Paling terakhir ini
2: format terakhir.
0: Format terakhir nih.
2: Betul.
6: Itu bubar semua, terganti baru yang gak ada sama sekali.
2: Kalau dibilang
0: kosongan ya?
2: Kosongan. Dibilang bubar sih enggak ya, kita vakum. Vakum sih ya, karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh.
0: Iya.
2: Terus kita ketemu.

0: Sibukan sih ya.
1: Sibukan aja. Heeh.
2: Itu ya.
1: Apa
2: dulu, jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris yang lebih lama nih Ari sama Wahyu.
1: Kan? Ini seniornya nih.
2: Nah, okay. Seniornya nih. Okay. Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
1: Oke.
2: Okay. Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
0: Saya player gitar.
2: Player gitar.
1: Oke. Okay. Rhythm.
2: Iya. Oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
0: Okay. Udah almarhum makanya.
2: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah mereka.
1: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
0: posisinya.
1: Oh gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya ya udah Ari aja deh gitu.
0: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
1: Oh gitu.
0: Kita udah pernah audisi ya, Aw ya?
3: Iya, pernah audisi.
0: Berapa orang gitu, cuman kayaknya enggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
1: Standarnya tinggi ya.
3: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
1: Oh, langsung kakak kandung.
0: Oh iya. Ya, Jaling Gims biasanya.
1: Yeah. Oke.
3: Okay. Saya itu cuman mikir gini, ini nyari susah-susah udah DNA-nya aja.
1: Iya. Yeah. Yeah. Karena biasanya segi suara enggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
0: Yeah, tipis-tipis.
1: Tipis-tipis. Iya, benar. Oh gitu. Nah, kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
3: EP waktu itu.
1: Oh, EP. EP itu tahun berapa tuh?
3: EP itu tahun 2023.
1: Oke.
3: Okay. Itu 5 lagu, cuman kita take down.
1: Oh, kenapa di take down tuh?
3: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum. Kita pikir kan diganti suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
1: Oh, kita gitu.
3: Rilis single baru.
1: Gitu. Berarti diremajakan ya lagunya.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Asik.
1: Remaja ya. Iya. Biar tetap belia.
0: Menolak tua.
1: Oke, berarti sebelumnya nih, kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Soulja dan lain-lain ya. Kalau The Fitri kiblatnya kemana?
0: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
1: Oh.
0: Lebih ke situ kayaknya.
1: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong?
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
0: Iya.
1: Alternatif
0: ya? Betul.
1: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Dari segi musiknya kita ngambil juga dari situ.
1: Berarti terakhir rilis EP.
3: Terakhir rilis itu ya EP.
1: EP di tahun
3: 2023
1: itu terakhir. Oke. Nah, kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah, kita ngomongin reggae ya.
0: Iya.
1: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu. Orang yang spesifik banget dengerin reggae. Mm-hmm. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
0: Iya.
1: Nah, kalau di zaman sekarang nih, reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
0: Kayaknya asikan
1: sekarang
0: dulu kali ya. Okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja
1: dengan
0: teknologi.
1: Oke.
0: Okay. Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
1: Iya. Yeah.
0: Sekarang lebih sewa studio mahal buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah. Kita di rumah aja bisa produksi.
1: Sedap. Iya sih. Dan kalau skena, gue nggak tahu nih. Gue pengen nanya jujur. Kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu, orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
0: Sekarang mah kemana di mana-mana ya? Di mana-mana ada.
1: Oh gitu.
0: Sekarang udah
2: lebih banyak sih kayaknya ya.
1: Oh iya.
0: Banyak sekali. Komunitas
4: reggae itu kayaknya nggak kelihatan gitu. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan acara.
1: Oh,
0: iya, betul.
4: Mau apapun, jadi IP-nya terbentuk.
1: Oh, gitu.
0: Betul.
4: Kalau nonton itu ribuan yang nonton.
1: Oh, iya.
4: Iya,
1: sama
4: yang pop. Secara marketing atau secara media, memang dia batasannya komunitas.
1: Ya,
4: seperti musik populer yang diangkat selalu.
1: Dia basicnya komunitas ya.
4: Oke. Kalau nonton kemarin terakhir gua nonton di
1: Boleh pakai mic.
4: Nonton di Gading Serpong itu rame banget kayak nonton.
0: Tujuan ya?
4: Iya.
1: Reggae ya?
4: Rame, reggae full.
1: Oh, full reggae?
4: Full reggae.
1: Wah, gokil.
0: Pecah banget.
1: Wah, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
4: Iya.
1: Di zaman sekarang kayak gitu.
4: Iya. Jadi secara komunitas, hari ini mereka bikin single ataupun album, udah pasti komunitasnya ada dan mereka

0: udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar. Fans-fans yang kecil-kecil ini harus di grab.
1: Oh iya.
0: Gak bisa ditebarin begitu aja.
1: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
0: Bukan yang gak punya komunitas, mereka punya.
1: Cuma masih terpecah nih.
0: Iya. Nah, tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, nah, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya dia.
1: Sedap.
0: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
1: Betul.
0: Slang punya komunitas slankernya.
1: Slankersnya.
0: Sampai hari ini puluhan tahun, mereka tetap build komunitinya.
1: Iya, betul.
0: Jangan sampai mencar, hilang, dan lain-lain.
1: Iya sih,
0: nah,
1: sepakat.
0: Nah, tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya, sampai dia udah nggak ada nanti, IP tetap ada.
1: Tetap ada.
0: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
1: Wih deh, sedap.
2: Setuju
1: ya?
2: Itu impian banget.
1: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya, kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
0: Bulan Menari.
1: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, baru aja kamu dengerin Bulan Menari dari The Fitri. Sedap, asik ya.
1: Joget malam hari, pakai api unggun. Pantai.
0: Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Ya. Asik tuh. Tadi pakai baju pramuka gitu ya.
0: Iya,
1: pakai kambing guling.
0: Iya, kayak persami. Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain nggak? Kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih? Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Pak, silakan Bapak Wahyu mungkin.
2: Mas Wahyu.
3: Kenapa?
1: Bapak ya.
2: Udah bapak-bapak emang.
0: Boleh, Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong-nongkrong kita kan masih zamannya muda begadang.
0: Gua ilah zamannya ya, muda. Sekarang udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya.
3: Cuma tua.
0: Iya. Kelihatan. Oh, jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya.
0: Oh.
3: Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran
0: gitu. Iya.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi,
0: curhat,
3: apalah ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya.
0: Bikin lagu sampai pagi tuh.
3: Sampai pagi. Karena
0: saya
3: tidur.
0: Iya. Kebalik ya jamnya. Jamnya kebalik ya.
2: Pola hidup terbalik.
0: Iya.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio. Baru rame malam
0: baru ada callingan tuh biasanya tuh ya.
3: Iya.
0: Iya. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya.
2: Iya.
0: Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini enggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang deh yang masih nongkrong deh gitu.
3: Nah, itu yang enggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai ke sini gitu kayaknya waktu itu enggak sih.
0: Enggak
3: berpikir kayak gitu yang ada. Oh, ini lagu enak nih.
1: Bikin aja
3: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh, jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan enggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Enggak ada sih.
0: Nah,
2: lancar-lancar alhamdulillah.
0: Jago emang jago nih. Jago nih.
3: Iya. 10 tahun bawain lagu begini.
0: Iya.
2: Udah mateng dah pokoknya.
0: Sepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua denger

0: sosial, kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
1: Kalau reggae gitu
0: kehidupan, kisah nyata atau apa gitu.
1: Atau bubul bareng kayak ini, menari.
2: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
0: Oh boleh.
2: Boleh dong.
0: Sangat boleh.
2: Boleh kan?
1: Ini memang pernah jatuh cinta.
0: Iya. Kayak no menok lah itu.
2: Iya. Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta enggak sih?
0: Ada.
2: Iya kan banyak kan?
0: Banyak.
2: Iya, kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
0: Oh boleh. Boleh dong. Ada sih, ada sih.
2: Dimitris ada enggak lagu reggae cinta gitu?
3: Ada.
0: Single
2: nanti
0: kedua
2: tuh
3: I Got Love.
2: Oh iya di I Got Love
3: tuh. Oh iya di tentang cinta tuh. Tapi cinta versi tuh. Apa? Versi PD banget gitu.
2: Buah.
0: Terus story gombal.
3: Terus story almarhum.
2: Oh almarhum. No, jadi emang dituangin di lagu reggae.
0: Iya,
2: yeah,
0: betul.
2: Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke, okay, asik banget nih bang gitu.
1: Gua banget nih,
2: gua lagi nongkrong. Ya
0: banyak sih yang kayak gitu.
2: Ada juga tuh.
0: Ada beberapa ngomong. Wah ini kisahnya gua banget nih bang.
2: Iya yes, sih.
0: Gua banget nih.
2: Ini gua lagi pakai di Perjusa, Persami nih bang gitu. Ada gak ya?
0: Kalau itu gua tahu deh ya.
2: Ada gak yang, gua lagi di Puperta nih bang. lagi pake.
1: Pake kacu.
2: Pake kacu ya. Iya. Yeah.
0: Pake tambang.
2: Iya, harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae, ke anak pramuka om ya.
0: Bisa jadi.
2: Iya kan?
0: Bisa jadi.
2: Camping. Gue lagi masang pasak nih bang. Iya, asik tuh harusnya tuh. Iya kan?
1: Anak gunung.
2: Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan?
0: Oh, iya
2: kan? Perlu banget gitu. Boleh tuh om, boleh. Marketing berikutnya ya? Boleh tuh ya?
1: Bisa. Sama sih.
2: Iya, kalau misalkan dari The Fitris, tapi sejauh ini dari udah didengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai nggak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
1: Sesuai.
2: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa ya, joget bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
0: Oh sering.
2: Sering ya?
0: Sering.
2: Asik.
1: Terakhir
0: kita main di
1: kemarin acara
0: 17-an ya? Asalnya Scooter Owner Group.
2: Oh.
0: SOG yang kemarin tuh di mana? Gatot Subroto ya?
2: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
0: 17-an?
2: 17-an.
0: Enggak. Enggak, kita coba SOG terakhir.
2: Sebelum itu 17-an. Oh di bawah 17-an. Cocok juga tuh.
0: Ya ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
2: Oke, dia ngasih banyak ini juga bantuan ya, juga ya.
0: Sangat.
2: Oke, kalau The Fitris ada ini nggak? Ada fanbase-nya namanya gitu?
0: Nah, tuh.
2: Ada nggak? Ada. Bikin gitu?
0: Lagi dibikin, lagi proses.
2: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
0: Bisa.
2: Iya kan? Juga. Cinta Fitris.
3: Dulu ini apa lagi? Jokes gitu kan, mau bikin apa nih kita buat fanbase, Trianti Fitrianto.
0: Jadi aneh.
2: Jadi laki tuh.
0: Iya.
2: Tapi gue belum nanya, The Fitris tuh nama dari mana sih sebenarnya?
0: Itu sih potongan.
2: Bentar, kita coba tanya Bang Ambon, kayaknya belum pengen ngomong dari Bang Ambon, udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris tuh datang dari mana namanya?
1: Yang saya tahu sih ya, dari
2: anak-anak yang tahu. Dari mana coba?
1: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa The Fitris gitu kan, karena kalau kita cari di apa sih
0: di Google.
1: Itu pasti keluarnya paling pertama.
2: Oh.
1: Terus The Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
0: Kembali ke fitrah.
2: Asik. Asik.
1: Oh, muslim. Kita reggae muslimah. Oh.
0: Kembali ke fitri.
2: Kembali ke fitri, Bang.
1: Iya, gitu.
2: Wah, gila. Ya,
1: religi semua dong. Oh.
0: Harusnya sih gitu harusnya. Harusnya.
2: Lu juga baru tahu, Om?
1: Baru tahu.
2: Oh, gitu. Emang dari situ ya?
0: Iya.
2: Oh,
1: fitrah artinya gitu ya.
2: Nah, kembali suci.
0: Orang juga mengartikan juga Fitris. Mohon sehat.
2: Ah, ada bisa.
0: Juga yang asumsinya
2: bisa. Gitu. Bisa pohon sehat ya.
0: Pohon kelapa sehat. Kelapa hijau.
2: Ya pramuka bener kan? Iya kan lagunya. Oh iya bener. Pramuka. Iya kan?
1: Emang depannya dia tuh ada koko.
2: Iya.
0: Betul.
2: Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya. Pramuka. Persis, iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke Fitra.
1: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya, band gua dulu itu namanya Akar.
2: Akar.
1: Waktu zamannya Raja keluar, Akar keluar om.
2: Oh.
1: Nah, Raja ini jadi Raja, akarnya tumbang.
2: Doa lo, bener kan? Akarnya dicabut ya. Dicabut ya. Jadi mau gak pernah naik. Oh, iya, iya.
1: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
2: Iya, iya, iya.
0: Iya, betul.
2: Tapi ini mengilhami juga nggak kayak kalian nih, The Fitris udah ya udahlah, gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
3: Kurang lebih sih sebenarnya sebenarnya itu kayak ini aja ya pak, yang penting ada artinya dah gitu. Ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh. Saat paling pas kita googling itu ada di pertama. Terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
2: Oh, The Fitris ya.
0: Walaupun menderita.
2: Oh iya.
3: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang udah lebih aneh lagi deh.
2: Pakai DE ya.
3: DE, FI, terus di belakangnya Tuan Sehat deh paling enggak. Nanti pas ditanya ada artinya
2: nih. Iya. Oh, jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya?
0: Udah prepare.
2: Iya, untung gua tanya.
3: Ada pengalaman juga gini, apalah arti sebuah nama.
2: Iya.
3: Kayak Kodak kan gitu ya?
2: Iya benar.
3: Artinya apa gitu?
2: Kodak enggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Oh, The Fitris kayak gitu nih.
3: Sebutin orang senyum nih gitu.
2: aneh yeah. banget ya, aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah, kan Regi bebas ya.
0: Regi
2: bebas. Iya benar. Oke, tuh Bro 2 ini buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris boleh banget ya gue buka sore hari ini di 0811-101-05. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Yeah. Berhubung mereka juga kayaknya nggak suka hal-hal biasa ya. Yeah. Kayak terlalu mainstream juga nggak suka ya. Out of the box banget. Oke, tuh Bro 2 gue masih buka di WhatsApp ya.

0: 105.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya, tadi Om ya. Kita masih bersama The Fitris. Dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform. Dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya, batasannya sekarang masih untuk distribusi. Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Lo berarti kan, Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya The Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label, sering kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Berarti lo yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Kayak zaman dulu. Cuma virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi, apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, 71 yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
3: Boleh dong.
0: Yoi, belum bisa di spill ya. Nah,
3: biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya kan.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman Pro 2 seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke, thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram, ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oke deh. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok, ada TikTok? TikTok
2: ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Apa? Fitris aja,
0: kita
3: ada official.
0: Benar. Iya, benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Biar enggak pada bingung.
3: Kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Emang harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahan yang kita dengar.
0: Iya. Banyak ya. Padahal jarak mereka cuma beberapa meter ini. Enggak jauh-jauh banget ya. Iya. Di
3: hampir.
0: Iya, 1.17-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Kurang ngopi. Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir. Dan teman Pro 2, habis ini bakal tetap berlanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

98.4 Nomor FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, selamat sore semuanya. Ketemu lagi sama aku di station 90.8 Pro 2, teman terbaik kamu, yang kamu bisa dengerin di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar, dan di frekuensi terestrial kita 90.8 MHz Pro 2, teman terbaik kamu. Akhirnya teman Pro 2, kali ini kita bakal seseruan bareng di station 90.8 MHz ini di sore ceria sampai nanti di jam 6 sore, teman Pro 2. Ada banyak info yang mau aku sepil buat kamu, tapi sebelum itu kita mau enjoy dulu sama lagu yang satu ini.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Kak Elo, besok pengen jadi pilot ya?
3: Iya dong, keren kan?
2: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
3: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
2: Enggak apa-apa kan?
3: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot!
4: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
5: Pancasila harus ditanamkan pada anak sejak usia dini, agar setelah dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anak sangat membutuhkan bimbingan, terutama dari orang tua, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Ini bisa dilakukan dengan permainan, lagu, rekreasi, serta cara-cara lain yang menyenangkan bagi anak. Namun, anak usia dini juga perlu diberikan pendidikan Pancasila di sekolah, agar penanaman nilai Pancasila tertanam dalam jiwanya. Menanamkan moral pada anak sejak usia dini juga sangat diperlukan, sehingga anak bisa mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila, agar dia tumbuh menjadi anak yang mempunyai akhlak mulia dan bermoral sesuai harapan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio.

Taman Prodo dikutip dari rri.co.id, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Maestro Seni Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra. Diketahui Guru Soekarno Putra wafat pada Sabtu 26 September 2026 dalam usia 73 tahun.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Wah, anak mama pintar. Hafal Pancasila.
5: Iya, mah. Tugas dari Bu Guru nih.
4: Sekarang kan sudah hafal. Nah, dalam keseharian harus coba adik terapkan.
5: Hah? Contohnya gimana, Ma?
4: Misalnya Persatuan Indonesia. Di dalam keseharian, adik bisa menjaga kekompakan, persahabatan dengan teman-teman lainnya. Saling menghargai. Jangan bertengkar ya.
5: Oke, bisa kan? Sip, Ma.
6: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM Produa, teman terbaik kamu, teman Produa. Masih di sore ceria. Dan ada good news buat kamu pecinta kuliner tanah air. Sekarang tuh kalau gaya hidup kuliner internasional terkemuka Time Out itu baru aja merilis daftar 20 kota dengan street food terbaik di dunia. Yang bikin heboh dan bikin menarik, Jakarta tuh berhasil membuktikan daya tarik jajanan kaki limanya sampai menyabet peringkat 3 dunia loh, teman Produa. Bayangin, peringkat 3 dunia. Nah, pengakuan internasional ini itu gara-gara survei global yang melibatkan 24.000 warga kota di berbagai belahan dunia. Dan dalam penilaian indikator tersebut, para responden tuh ngasih suara berdasarkan dua indikator utama. Yang pertama udah pasti rasa dan harga yang ramah di kantong. Nah, dominasinya dimenangkan oleh Asia Tenggara, surga kuliner kaki lima kelas dunia. Kekayaan bumbu rempah, tradisi memasak yang diwariskan turun-menurun gitu ya. Dan gampang banget untuk nemuin makanan lezat di setiap sudut kota, ini jadi nilai plus buat Asia Tenggara. Jadi 5 kota besar dengan jajanan street food terenak di dunia ada Ho Chi Minh di Vietnam, Kuala Lumpur Malaysia, dan Jakarta Indonesia di nomor 3, nomor 4 Taipei di Taiwan, dan nomor 5-nya kota Meksiko gitu. Kenapa sih street food Jakarta bisa jadi juara 3? Ya karena rasa berani dan kaya rempah, mulai ada dari nasi goreng gila, karak telur, ketoprak, sate, sampai soto Betawi. Harganya juga terjangkau dan vibe malam harinya juga top banget. Duh, gak salah gak sih teman Pro 2? Ini tuh bisa jadi kota terenak street foodnya.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
7: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
8: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
9: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semoga kabar nomor FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kebersamaan kita hari ini kita cukupin dulu sampai di sini ya. Tapi ternyata abis ini masih ada Rini Kamal ya. Jadi Cynthia Zani sana dulu dari ruang dengar kamu, nanti dilanjutin sama Rini Kamal sampai di jam malam nanti. So see you tomorrow, teman Pro 2, and bye-bye.

Produe, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan sungguh, sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia. Ingatlah, ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya." Dan dia, Ibrahim, berkata, "Sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya." Maka dia, Ibrahim, menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim." Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini. Namanya Ibrahim." Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang-orang banyak, agar mereka menyaksikan." Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara." Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, "Sesungguhnya kamulah yang menzalimi dirimu sendiri." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul "Saat Jatuh Ingatlah kepada Allah." Kehidupan terus berputar. Ada yang di bawah, ada pula yang di atas. Namun, setiap yang di atas dapat pula berada di bawah. Begitu pula sebaliknya. Hidup tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena terkadang, apa yang sudah kita rencanakan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Mimpi dan cita-cita yang telah kita susun bisa saja buyar seketika. Jika kita tidak menempatkan diri bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah. Dalam kondisi tersebut, biasanya kita akan merasa semua dilakukan sia-sia hingga merasa terpuruk atau down dan ingin menyerah. Bahkan tidak jarang pula di antara kita yang sempat berpikir ingin menyudahi hidup karena tidak kuat atas cobaan yang dialami. Na'udzubillah min zalim. Cobaan yang menghampiri diri kita sejatinya adalah cobaan yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Jika kita mampu melewatinya, sudah tentu kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Namun, jika kita lengah, lalai, atau bahkan merasa tak mampu menghadapinya, berarti kita termasuk golongan orang-orang yang futur atau lemah iman. Bagi kita orang yang beriman, cobaan dan ujian yang berat harus bisa kita lewati dengan tetap melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita malah mengutuk keadaan sampai berkata bahwa Allah tidak adil. Allah itu Maha Adil. Jadi, tidak mungkin Allah memberikan cobaan kepada hambanya melebihi kemampuan seorang hamba. Allah tahu kalau kita bisa menghadapi berbagai cobaan yang Dia berikan sehingga Dia memberikan cobaan itu kepada kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah Maha Tahu, sehingga Allah memberikan cobaan untuk kita agar kita terus berusaha dan tidak menyerah sampai titik ini saja. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, sebagai seorang hamba Allah, kita diperintahkan untuk terus berusaha dalam doa dan ibadah. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh putus asa, karena dalam diri seorang Muslim ada semangat yang membara untuk dekat dengan Sang Pencipta. Allah sudah menjelaskan dalam firman-Nya surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, sesungguhnya bersamaan dengan kesusahan dan kesempitan itu terdapat kemudahan dan kelapangan. Dari ayat ini sudah jelas bahwa semua musibah dan cobaan yang menghampiri kita tidak akan bertahan lama. Allah akan menghapus seluruh cobaan yang datang kepada kita jika kita tidak menyerah saat menghadapi cobaan dan tidak putus asa dengan cobaan yang menimpa. Cobaan pasti akan datang. Lantas, bagaimana agar diri kita kuat menghadapi cobaan yang datang? Bagaimana agar diri kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah? Yang pertama adalah, kita harus qanaah, menerima segala sesuatu dengan ikhlas, tanpa mengeluh, serta menyadari semua datang kepada kita dari Allah. Semua itu datang karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dijelaskan, yang artinya dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntung orang-orang yang masuk Islam mendapatkan rezeki secukupnya dan ia merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, bersabar dengan cobaan karena cobaan yang datang tidak akan menetap selamanya dalam diri kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang ketiga, jangan menyerah dalam menghadapi cobaan. Kita dilarang berputus asa dan menyerah di tengah jalan. Rahmat Allah diberikan kepada mereka yang terus semangat dikala diberi nikmat maupun dikala tertimpa musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Mari kita tanamkan ketiga hal tersebut di dalam diri kita, agar kita tidak menjadi pribadi yang mudah menyerah dan pribadi yang berputus asa. Semoga kita tergolong hamba Allah yang dapat melalui seluruh cobaan dengan tuntunannya, sehingga kelak akan dibalas dengan surganya nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI Padang, di mana saja berada, yang memuliakan Allah, demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini. 18.16 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lihatlah orang yang di bawah kalian dalam masalah dunia, dan jangan melihat orang yang di atas kalian. Hal ini akan lebih mendorong kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Tawa anak-anak adalah kebahagiaan yang harus kita jaga. Namun, tanpa sadar, asap rokok di sekitar mereka bisa merampas kesehatan itu. Paparan asap rokok pada anak dapat menyebabkan gangguan pernapasan, asma, hingga infeksi paru-paru. Anak-anak tidak punya pilihan, tapi kita punya tanggung jawab.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kemenangan.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Oh. Maaf ya, Mbah.
2: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sistem deteksi bakat olahraga berbasis teknologi kini mulai dikembangkan di Sumatera Barat untuk memetakan potensi atlet muda secara terukur. Guru Besar Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang, Profesor Syahrial Bakhtiar menyampaikan penerapan sistem ini telah diuji coba di Kabupaten Pasaman dengan melibatkan sekitar 8.000 anak berusia di bawah 12 tahun. Syahrial membeberkan deteksi dini tersebut memanfaatkan aplikasi berbasis website dan machine learning untuk mengolah data fisik anak sehingga pemilihan cabang olahraga tidak lagi sekedar mengandalkan minat atau pengamatan visual. Hasil pemetaan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah atau organisasi olahraga dalam mengarahkan proses pembinaan atlet sejak usia dini. Sistem deteksi bakat olahraga berbasis teknologi kini mulai dikembangkan di Sumatera Barat untuk memetakan potensi atlet muda secara terukur. Maaf, maksud kami Forum Pengurangan Risiko Bencana Sumatera Barat menyarankan pemerintah daerah segera menggelar kegiatan susur sungai di kawasan rawan banjir bandang. Dewan Pengarah FPRB Sumbar Khalid Saifullah menegaskan penelusuran aliran sungai dari hulu penting dilakukan untuk mendeteksi potensi tumpukan material sisa penebangan liar yang kerap menyumbat air di tengah meningkatnya curah hujan. Menangkapi masukan tersebut, Sekretaris BPBD Sumatera Barat Ilham Wahab menyatakan pihaknya akan kembali memperkuat kegiatan susur sungai sebagai langkah mitigasi berkesinambungan. Gubernur Sumatera Barat bahkan telah menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk menyusuri kembali daerah aliran sungai yang pernah diterjang banjir demi mengantisipasi potensi bencana susulan.

Masih terakhir, teman Pro 2, Dinas Sosial Kota Padang terus memperkuat edukasi mitigasi bencana bagi masyarakat di kawasan zona merah, khususnya para pelajar melalui program Tagana Masuk Sekolah. Pekerja sosial ahli muda Dinsos Padang, Budi Satrialdi, usai memberikan arahan di SD Negeri 8 Parak Gadang Barat pada pagi tadi, menyampaikan program ini bertujuan membekali murid sekolah dasar agar memahami potensi ancaman serta langkah penyelamatan mandiri saat bencana terjadi. Sementara itu, Sekretaris Tagana Kota Padang, Mul Henry, menambahkan kegiatan edukasi yang dikoordinasikan oleh personel Tagana di tiap kecamatan ini menyasar seluruh elemen sekolah hingga warga sekitar. Melalui pemahaman yang komprehensif, masyarakat diharapkan semakin tanggap dan cerdas dalam menyikapi potensi resiko bencana hidrometeorologi di lingkungan tempat tinggal mereka. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

98 FM Produa, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat malam semuanya. Happy Saturday night. Wah, selamat malam mingguan nih teman Produa. Banyak yang lagi malam mingguan kayaknya. Kayaknya sih ya, kalau dilihat dari Sudirman sih yang lewat banyak. Cuman gak tahu tujuannya buat malam mingguan atau cuman lewat doang, pengen pulang. Oke deh teman Produa, malam hari ini dari Nika Mal di sini yang nemenin kamu sampai di jam 12 malam nanti teman Produa. Kita bakal seseruan bareng pastinya, dan nanti kita juga bakal ada yang dibahas-bahas nih ya teman Produa. Jadi buat kamu yang sekarang mungkin lagi di rumah atau memang lagi di perjalanan menuju tempat tongkrongan, asik nongkrong gak tuh kak? Emang ya teman Produa, kalau masih muda apa niatnya pengen ada nongkrong gitu ya, sebelum nanti udah bau-bau minyak angin ya teman Produa. Ketika usia sudah bertambah kayak better kita di rumah aja lebih hangat. Gak kok, bercanda-bercanda. Yang berusia sudah matang juga banyak yang suka nongkrong kalau udah malam mingguan. Tapi nongkrongnya mungkin udah barengan sama keluarga, barengan sama pasangan atau anak-anak gitu ya, ataupun barengan sama keluarga besar. Oke deh teman Produa, malam hari ini kita bakal seseruan bareng, dan kayaknya kita bakal chills dulu deh sama lagu yang satu ini. Kita ke 21 Pilots dulu teman Produa, City Walls.

الله أكبر الله أكبر أشهد

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang yang mengamalkannya sendiri? Hadis riwayat Abu Dawud.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Copot.
4: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrin Trinanda, Ketua KPI di Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Produa FM, teman terbaik kamu teman Produa. Okay, di malam minggu ini teman Produa, bentar lagi mau jam 8 ya. Emang gak berasa nih teman Produa, mungkin sekarang lagi ada yang menikmati suasana malam minggu gitu ya. Tapi ada yang di rumah aja aku rasa. Kenapa kak optimis banget ada yang di rumah? Iya dong teman Produa, sebanyak apa yang introvert? Maksudnya sebanyak apa yang ekstrovert juga sebanyak itu yang introvert gitu. Jadi kan apa namanya di dunia ini kan hidup kita berimbang ya guys. Akhirnya teman Produa, tapi ini gak ada hubungannya sama introvert dan extrovert. Ini tuh kabar gembira untuk pencinta Demon Slayer. Kenapa teman Produa? Jadi kelanjutan Demon Slayer Infinity Castle 2 katanya bakal bisa hadir di September 2027. Tapi tanggalnya masih belum diumumkan secara resmi oleh Crunchyroll ataupun Sony Pictures nih teman Produa. Jadi informasi ini muncul setelah situs pelacak box office The Numbers itu mencantumkan film Sony Pictures tanpa judul untuk dirilis domestik di tanggal 17 September 2027 dan rilis internasional di tanggal 15 September 2027 gitu. Jadi apa ya teman Produa, karena project itu tercatat didistribusikan sama Crunchyroll dan juga Sony Pictures, jadi banyak penggemar yang menduga film ini adalah Demon Slayer Infinity Castle Part 2 teman Produa. Tapi ada satu catatan penting di mana daftar ini belum menyebut judul filmnya, artinya project misterius ini juga bisa aja merujuk pada film lain di bawah Sony dan juga Crunchyroll, termasuk Solo Leveling, ada Beyond the System, The Movie yang jadwalnya juga tayangnya nih belum diumumkan gitu ya. Jadi September 2027 nanti itu masih sebatas petunjuk aja, jadi bukan informasi gitu. Jadi kayaknya kita harus bersabar dulu deh teman Produa. Nanti bakal dirilis di 2027 maksudnya di bulan September itu bakal Demon Slayer atau film-film di bawah kerjasama Crunchyroll dan juga Sony Pictures lainnya. Jadi kita bersabar dulu nih teman Produa.

0: Budi, kenapa ya hasil panen kita tuh sering dijual mentahnya aja?
1: Karena belum banyak yang mengolahnya.
0: Walah, padahal kalau diolah nilainya bisa lebih tinggi tuh.
1: Betul banget, seperti singkong jadi keripik atau ikan jadi abon. Istilah itu dinamakan hilirisasi.
0: Oh, jadi bukan cuma jual hasilnya, tapi juga produk olahannya ya?
1: Iya, dengan begitu petani, pekebun, dan nelayan bisa dapat penghasilan lebih dan juga bisa membuka lapangan kerja baru di daerah deh.
0: Wah, berarti hilirisasi bisa bantu ekonomi masyarakat juga dong.
1: Tepat sekali, Kevin. Mari kita dukung dan mulai dari lingkungan sekitar.
2: Hilirisasi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dalam negeri adalah langkah cerdas untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat ekonomi lokal, dan menciptakan peluang kerja. Saatnya kita berinovasi dan bangga menggunakan serta mengembangkan produk olahan dalam negeri.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Anne Mary with Alarm. Oke, alarm intinya mah agak patah lidahnya ngomong English, ya kan. I can speak English well sih, teman Pro 2, tapi gak apa-apa ya. Alarm from Anne Mary, teman Pro 2. Dan ini adalah lagu yang dirilis di tahun 2016. Jadi kayaknya sebelum itu juga sih, teman Pro 2, kita sudah mendengar suara-suara Anne Mary gitu ya. Maksudnya suara-suara dia bernyanyi ya, bukan suara-suara yang lain nih. Anyway, teman Pro 2, Anne Mary itu salah satu musisi yang punya karya yang luar biasa banget juga gitu ya. Dan banyak yang suka juga nih, teman Pro 2. Anyway, di jam 8 malam ini kita bakal Anne Mary listening party. So kita bakal dengerin lagu Anne Mary selama 1 jam ke depan, teman Pro 2, sambil ngebahas juga soal penyanyi yang sangat bertalenta yang satu ini nih, teman Pro 2. Oke deh, kalau tadi ada Alarm from Anne Mary, now let's move to the next songs. Still from Anne Mary, this is one of my favorite, ada Depressed. Enjoy. If you ask a stupid question.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal

and married, teman berdua. Jadi penyanyi dan penulis lagu asal Inggris ini sudah mencapai berbagai single yang masuk di tangga lagu UK Single Chart gitu ya. Terus juga untuk lagu-lagunya yang lain juga itu juga pernah masuk di chart-chart internasional lainnya. Mungkin teman berdua kamu pernah dengerin lagunya Rockabye. Nah, Rockabye itu barengan sama Clean Bandit. Nah, itu Anne Mary juga teman berdua. Terus juga ada Friends. Nah, terus yang paling seru juga tuh 2002. Nah, itu juga seru sih teman berdua. Anyway teman berdua, ngomongin soal Anne Mary, dia ini pernah dinominasikan untuk 4 penghargaan di Brit Awards 2019 dan termasuk dalam artis solo wanita Inggris terbaik. Dan sampai saat ini teman berdua, kalau Anne Mary sendiri itu sudah dinominasikan untuk 10 Brit Awards dan juga menerima nominasi untuk Billboard Music Awards dan juga Grammy Awards. Dan di tahun 2015 nih teman berdua, Anne Mary itu menandatangani kontrak rekaman dengan Asylum Records yang mulai merilis karyanya melalui label tersebut. Dari tahun 2021 sampai 2023, Anne Mary itu tampil sebagai pelatih di kompetisi menyanyi televisi The Voice UK.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih.

0: terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Fun fact about Anne Mary, teman Prodi. Jadi penyanyi yang satu ini adalah pemegang sabuk hitam untuk karate Shotokan namanya, teman Prodi. Jadi Anne Mary sendiri itu mulai mengambil kelas untuk usia 9 tahun waktu itu, dan dia menjadi juara dunia 3 kali. Wow. Dan juga memenangkan 2 medali emas di kejuaraan dunia asosiasi karate Shotokan Funakoshi di tahun 2002, dan juga emas dan perak di tahun 2007, dan juga emas di kejuaraan nasional Federasi Karate Tradisional Inggris. Wow. Selain apa ya, teman Prodi ya, berbakat dalam bernyanyi, juga punya apa ya, punya skill bela diri yang sangat mumpuni kalau gini sih. Nah, jadi kalau menurut Anne Mary ya, katanya nih karate itu bikin dia jadi disiplin dan juga fokus gitu, teman Prodi. Dan kalau sekarang sih katanya karena apa ya, jadwal yang semakin padat untuk bernyanyi gitu ya, ada jadwal tur juga. Nah, katanya sih jadi agak sulit nih menemukan waktu untuk melakukan olahraga ini. Wow, tidak menyangka. Tidak menjaga dan tidak menduga bahwa Anne Mary ini adalah pemegang sabuk hitam cenah. Wow, luar biasa banget.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
4: Anak tidak tahu berterima kasih.
3: Dan kena sasaran papa.
4: Kamu juga.
3: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
5: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Nah, barusan ada Then from Anne Mary. Anyway, teman Produa, Anne Mary walaupun jago olahraga gitu ya, teman Produa. Salah satunya itu tadi kita bahas ya, taekwondo. Tapi nih teman Produa, Anne Mary itu suka banget sama warna pink. Jadi tuh enggak heran ya, teman Produa. Anne Mary itu sering banget ngewarnain rambutnya jadi warna pink gitu. Jadi kayak di era-era 2018-2019 kita kalau ngeliat Anne Mary itu pinkish sekali rambutnya gitu. Tapi emang cocok, jujur cocok sama dia, cocok. Karena ya gitu, masuk lah di gitu ya. Karena kan gak semua orang juga yang cocok dengan warna-warna yang gonjreng-gonjreng gitu. Tapi Anne Mary cocok banget nih teman Pro 2. Tapi walaupun dia suka warna pink, dia sedikit boyish alias tomboy gitu teman Pro 2. Nah, jadi nih teman Pro 2, Anne Mary itu ngerilis album pertamanya di 2018, Speak Your Mind. Nah, ini salah satu breakthrough-nya juga deh kayaknya teman Pro 2. Karena album ini ada dua albumnya sih, kayak Therapy sama Speak Your Mind itu jadi apa ya? Album-album puncak karir deh kayaknya tuh. Jadi tuh banyak yang suka juga sama lagu-lagunya dan juga banyak kolaborasi Anne Mary dengan penyanyi-penyanyi lainnya gitu. Teman Pro 2 ada bareng sama Neil Horan, ada sama Clean Bandit yang paling duar sekali gitu teman Produa, masih banyak lagi. Tapi tuh buat aku tuh kalau ngomongin soal Anne Mary itu memang suaranya unik banget gitu teman Produa. Kayak apa ya, kayak kalau dengerin dia nyanyi tuh kayak Anne Mary nih gitu, udah langsung tahu gitu, udah langsung tahu. Karena memang apa ya, beda gitu loh teman Produa. Dan juga teman Produa, Anne Mary itu juga pernah ngerilis dokumenter di tahun 2020. Jadi di era-era itu Anne Mary itu pernah ngerilis dokumenter yang judulnya How to Be Anne Mary. Padahal nama aslinya bukan Anne Mary teman Produa. Anne Mary itu adalah nama panggung. Nama apa kak? Panggung, betul, nama panggung. Karena Anne Mary itu sendiri nama aslinya itu kalau nggak salah Rose Nicholson gitu. Jadi beda gitu ya, Anne Mary. Nggak tahu sih gimana perjalanan jadi Anne Mary, cuman tuh nama aslinya Rose Nicholson. Karena itu kali ya, rambutnya sering warna pink karena Rose Gold. Wah, itu kan warna kesukaan ibu-ibu zaman sekarang. Oke deh teman Produa, jadi kayaknya sebentar lagi sudah harus kita sudahi Anne Mary Listening Party untuk malam hari ini di Sejam Rewind. Dan nanti di jam 9 kita bakal ngobrol-ngobrol di Kopsteng teman Produa. Tapi ini adalah lagu terakhir dulu buat kamu nih teman Produa. Masih dari Anne Mary, tapi kali ini barengan sama Shania Twain. Ayo ibu-ibu, siapa yang ngefans sama Shania Twain? Nah, kita dengerin lagunya nih teman Produa, Unhealthy.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, sudah jam 9 malam, ternyata teman Pro 2 gak berasa banget, yes. Kalau udah malam minggu ini, iya sih teman Pro 2 jam 9, berasanya masih kayak jam 6. Tapi jangan sampai terlalu lama buat kamu yang bermalam mingguan ya teman Pro 2. Ingat juga curfew-nya, ingat juga jam malamnya. Jadi jangan terlalu malam gitu ya teman Pro 2. Karena tetap ada batasannya gitu. Oke deh teman Pro 2, malam hari ini kita bakal ngomongin soal apa ya. Malam ini kita bakal ngomongin apa aja teman Pro 2. Jadi kita bakal ngomongin soal ini deh teman Pro 2, bucin, pernah sebucin apa kamu? Nah itu tuh teman Pro 2, bakal kita bahas malam hari ini. Jadi boleh buat kamu yang pengen ikutan di 0751-27482 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811-6655908. Bisa di sosial media kita juga, di Instagram atau di TikTok @RRI_Pro2Padang gitu ya. Atau buat kamu yang pengen request lagu juga bisa sih teman Pro 2. Santuy, lanjut aja langsung nih gabung sama kita malam hari ini. Oke deh teman Pro 2, sembari menunggu ya, sembari menunggu siapa? Menunggu masa depan kah? Oh, itu juga. Tapi nunggu teman-teman yang mau join sama kita malam hari ini. Kita kayaknya juga mau puterin dulu nih teman Pro 2 lagu-lagu yang cocok banget untuk malam hari ini. Lagu apa ya teman Pro 2 enaknya kita dengerin malam hari ini? Ada yang mau ngide? Nah boleh, kita tungguin ide-idenya. Makanya di chat aja nih kita teman Pro 2. Oke deh kalau gitu kayaknya kita dengerin lagunya yang satu ini dulu deh teman Pro 2. Ini lagu lagi senang-senangnya dinyanyiin sama orang-orang sih kayaknya teman Pro 2, karena ada aja kolaborasinya ya. Coba kita cek dulu deh teman Pro 2, lagu yang satu ini kita ke Adrian Khalif 2001 kali.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: 90,8 FM, Produe teman terbaik kamu, teman Produe. Kita balik lagi di Kopsteng malam hari ini. Kita ngomongin soal kamu pernah sebutin apa sih teman Produe. Mah aku tuh penasaran banget. Jadi bisa banget untuk share di 0751278282 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665908. Nah, ngomongin soal bucin nih teman Produe. Bucin adalah budak cinta. Emang kalau udah bucin tuh emang parah teman Produe. Dunia terasa milik berdua. Udah gak ada lagi batasannya. Orang mau ngomong apa juga soal pasangan kita, jeleknya, buruknya, gak didengar. Gak usah ngomongin apa-apa soal pasangan aku, kamu gak tahu siapa dia. Nah gitu, sering banget teman Produe. Kita jadi orang-orang yang tiba-tiba gak normal. Orang sedang jatuh cinta emang normalinya begitu. Memang agak gak bisa peka. Orang yang lagi jatuh cinta biasanya gitu teman Produe. Apalagi orang yang lagi bucin-bucinnya. Aduh, itu paling parah banget. Kalau mau kita kasih tahu juga nih, mau menasehati gitu ya. Nah, gak ada gunanya. Karena memang tuh teman Produe, orang-orang bucin itu emang gak bisa ada logikanya. Tapi mama apa ya untuk kayak para buciners ya. Emang ada ya namanya, mungkin ada buciners, maaf-maaf nih. Tapi ya begitulah adanya. Karena sesuai lagunya Agnes Monica, tak ada logika tuh beneran. Kayak cinta ini emang kadang-kadang gak ada logika. Nah memang terbukti sama orang yang bucin-bucin nih teman Produe. Dan sikap-sikap orang bucin tuh biasanya agak apa, posesif. Nah itu tuh dia tuh teman Produe. Jadi orang-orang bucin tuh biasanya sering ingin tahu keberadaan pasangannya ada di mana, lagi ngapain gitu. Dan misalkan gak diangkat teleponnya atau gak dibales gitu chatnya, wah bakal OVT-nya masya Allah tabarakallah. Jujur, kayak OVT-nya bisa melampaui OVT kita selama seminggu, dikumpulin jadi satu hari buat dia. Nah, gitu tuh. Jadi emang agak gimana gitu ya. Nah, jadi nih teman Produe, orang-orang bucin tuh biasanya berkorbannya tidak hanya perasaan sih. Ada waktu juga, tenaga juga, sampai harta. Ada banget. Nah, itu tuh demi pasangan semuanya. Kayak, ya udah deh, aku beliin dia handphone keluaran terbaru aja, nggak apa-apa gitu. Walaupun harganya apa, mahal banget. Nggak apa-apa karena sayang tuh, nggak apa-apa gitu. Terus atau apa ini kayak, bucinnya sama cewek gitu ya. Terus ceweknya lagi kepengen tas. Ya udah beliin tas yang branded, high end, harganya mahal, kayak enggak apa-apa. Ya apa-apa, yang penting pasangan aku seneng. Nah, itu sering teman Produe kayak ini juga tuh. Atau ketemu sama pasangannya agak materialistis gitu. Sering ya teman Produe ada kejadian-kejadian kayak gitu. Terus kayak bilang, aku lagi butuh duit tapi aku gak ada duit tapi aku mau beli ini gini, transfer. Nah itu jatuhnya udah apa, toxic say. Kalau sering-sering, kalau minta bantuan tuh mungkin ada yang bisa dibantu, ada yang enggak gitu ya. Cuman kalau sampai yang secara finansial akhirnya memanfaatkan pasangan kita yang lagi bucin ke kita tuh kan jahara alias jahat. Jadi jangan ya guys, jangan. Kalau bisa kita mandiri-mandiri aja nih, sendiri, dia sendiri. Nah, jadi tuh sama tuh value-nya kita sama dia gitu. Harusnya begitu ya teman Produe. Tapi kalau orang-orang bucin tuh biasanya kayak, aku gak apa-apa, kamu butuh berapa ya udah. Nah, gimana konsepnya, apalagi kalau masih minta sama orang tua gitu, jangan, nanti kan orang tuanya yang susah gitu kan. Oke deh teman Produe, kalau begitu mari kita membacakan pesan WhatsApp dulu. Pernah sebutin apa kamu pernah beliin dia handphone? Itu kan aku bilang juga, apa say beliin handphone? Pernah beliin handphone waktu itu, belum Android sih. Belum Android itu zaman kapan itu, kayaknya udah lama ya. Ini ya zamannya kapan sih, gak tahu. Jadi handphonenya couple gitu sama aku. Jujur nggak tahu waktu itu udah bekerja kakak atau masih meminta kepada orang tua. Kalau masih minta sama orang tua tuh minta dua handphone agak kenapa tuh. Kecuali di duit kita yang kita tabung gitu ya. Cuman agak beliin handphone tuh kayaknya mungkin kalau berlebih sih, kalau orang have sih kayaknya enggak masalah gitu ya. Tapi kalau masih minta sama orang tua kayaknya agak gimana. Ya, tapi kalau orang have tuh kayaknya masih ya masih aneh juga sih sebenarnya. Cuman ya ya mungkin ada. Oke deh, ini nih kita ke WhatsApp berikutnya. Halo Kak Arin, halo juga bucin aku. Bucin aku nungguin dia sampai nelpon aku sampai begadang. Oh, maksudnya janji nelpon kali ya. Terus ya udah deh aku tungguin gitu. Sampai dia nelpon gitu. Apa itu kah bucin? Iya juga sih. Bisa jadi sih. Can be bucin. Nah, ini kita jawab dulu teleponnya. Halo, selamat malam Pro 2.
1: Selamat malam Pro 2. Selamat malam Rini.
0: Halo, ini ada siapa? Tanjudin. Apa kabar?
1: Sehat Rini ya gimana?
0: Sehat alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar sih kalau aku nih. Nah, Tanjudin gimana? Udah apa? Udah makan?
1: Udah, dua kali makan, jam 6 sama jam 9.
0: Wah, dua kali ya, agak double tuh.
1: Biasanya ada dari 7 harian tadi.
0: Kenapa?
1: Ada dari makanan dari 7 harian.
0: Oh gitu, 7 harian tetangga. Oh gitu, ya udah deh kalau gitu. Tanjudin, kita lagi ngobrol. lagi ngomongin ini. Soal... apa sih namanya, pernah sebucin apa kamu?
1: Sama pasangan.
0: Iya, sama pasangan. Sebucin apa sih, Tanjudin?
1: Ceritain itunya ya.
0: Iya, bucinnya gimana gitu?
1: Sampai begadang.
0: Oh, sampai begadang?
1: Sampai pagi, maksudnya teleponan sampai pagi gitu.
0: Teleponan sampai pagi. Oh, kayak sleep call gitu. Kalau anak-anak zaman sekarang mah sleep call namanya.
1: Ya, sampai subuh betul. Kadang dari jam 11 malam sampai subuh jam.
0: Oh gitu. Itu ngebahas apa aja sih kalau ngobrol jam-jam segitu ya?
1: Bercanda-bercanda aja sih.
0: Oh, aku pikir ini ngebahas soal gimana caranya bisa membayar hutang negara. Aku pikir
1: bercanda terus.
0: Oh, bercanda ya.
1: Masa depan terus.
0: Oh, masa depan.
1: Cerita, saling-saling cerita tentang selalu gitu.
0: Oh gitu. Itu setiap hari kah atau gimana?
1: Iya benar, hampir tiap hari. Tapi ya, tiap hari juga. Dari seminggu itu mungkin 4-5 kali gitu.
0: Ada agak rutin ya.
1: Agak sering ya. Atau
0: Oke deh. Nah, kalau gitu berapa lama tuh tahan hubungannya? Yang bucin siapa sih, kamu yang bucin kah? Atau pasangan yang bucin?
1: Dua-duanya kayaknya ya.
0: Oh, nah, gitu sama ya, equal. Aduh, setara berarti.
1: Iya. Apa namanya? Aku malah kadang sering bercandain dia, kadang dia pernah bilang gini gitu. Coba deh kamu tiga hari aja nggak telepon gitu. Oh, yang ngomong gitu sih.
0: Gimana?
1: Iya, dia ngomong, dia bilang kamu coba deh kamu tiga hari nggak usah teleponan dulu gitu, katanya gitu.
0: Terus?
1: Ya terus aku bilang, mana bisa aku kayak gitu.
0: Tidak sanggup sih mendengar suara kamu dalam satu hari aja tuh, aku nggak sanggup gitu ya.
1: Iya, dikasih kayak 3 hari, mana bisa?
0: Itu tidak mungkin, impossible. Terus hubungannya tahan berapa lama? Kalau boleh tahu nih?
1: Dari Oktober 2022 sampai Januari 2023, cuman berapa bulan? 3 bulan.
0: Aduh, kan sama-sama gemas, sama-sama bucin, kenapa diselesaikan hubungannya gitu?
1: Sebenarnya aku sama dia itu kita jarak jauh, jadi dia di jauh.
0: LDR?
1: Iya, betul.
0: Aduh, LDR mah memang harus telepon-teleponan, kalau nggak telepon-teleponan kan susah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Aku kan binasa kan, dia di Cirebon, Jawa Barat.
0: Oh, dia di Jawa Barat, kamu di ini?
1: Iya, di Sulawesi.
0: Di Sulawesi, so far far away ya?
1: Ya, kita sebenarnya belum pernah ketemu, tapi udah saling suka aja gitu.
0: Ah, gimana? Gimana ceritanya? Iya. Jadi kalian tuh ketemunya di mana? Maksudnya kenapa bisa kayak I like you, you like me gitu? Kenapa bisa?
1: Cuman apa ya?
0: Aplikasi kah?
1: Kayak sambung, tumbles, jadi nyambung gitu.
0: Oh gitu, aplikasi lewat sosial media?
1: Ya.
0: Oh gitu, ya ya ya. Tapi karena jarak jauh gitu ya?
1: Dia ke Saudi Arabia.
0: Hah? Ngapain dia ke Saudi Arabia?
1: Kerja di sana, katanya pengen mandiri.
0: Oh gitu.
1: Jadinya kita harus kontak. Tapi sampai saat ini nggak pernah ada kata putus ya. Kalau dari aku sama dia juga sama.
0: Oh gitu, nggak?
1: Iya.
0: Dia kerja ke Saudi Arabia, tapi kalian tuh sama-sama nggak, eh udah kita putus ya gitu, nggak ada. Jadi hubungannya masih gantung sebenarnya. Cuman ya emang udah lost komunikasi aja.
1: Ya jadi terpisahnya cuman karena lost kontak gitu.
0: Ah ya ya ya ya.
1: Dia kamu emang sempat, iya kenapa?
0: Kamu berusaha nyari dia lagi kah? Maksudnya menghubungi lagi atau gimana?
1: Iya, nomornya udah nggak aktif lagi.
0: Oke.
1: Sempat janji ya waktu dia masih di sebelum kesana tentang nanti. Nanti kalau aku udah di Saudi nanti aku telepon kamu. Beneran, beberapa hari kemudian dia telepon cepet karena mahal kan, jadi cuma beberapa detik dan menit langsung mati teleponnya gitu.
0: Oh gitu. Iya iya iya.
1: Kan kaget banget yang telepon dia gitu. Waktu malam. Dia telepon kan siang kan, Sabtu siang kan. Jumat malam itu aku sebelum dia telepon aku sempat mimpiin dia gitu. Jadi.
0: Oh kamu mimpiin dia?
1: Ya terus siangnya kita dia telepon beneran gitu.
0: Oke. Tapi jadi mungkin.
1: Ya.
0: Gimana?
1: Iya jadi kayak bisa dibilang saling mencintai, cuman mungkin karena jarak juga yang jauh gitu ya.
0: Iya sih. Mungkin memang apa ya? Karena memang jarak juga sekarang dan kita juga nggak tahu dia lagi menghadapi apa gitu ya. Tapi kamu masih berharap untuk bisa ketemu dia nggak sih one day?
1: Sebenarnya masih pengen.
0: Oke. Semoga deh bisa ketemu sama dia suatu hari nanti gitu ya, Tanjudin ya. Berarti kamu masih gamon gitu nggak sih? Maksudnya masih gagal move on masih?
1: Kasih kalau untuk enggak sih, cuman kalau berharap masih, cuman kalau untuk kayak move on udah sih. Sebenarnya usia kita tuh beda jauh loh ya.
0: Oh iya?
1: Iya beda.
0: Maksudnya berapa tahun jaraknya?
1: 17.
0: 17?
1: Iya.
0: Buset, Tanjudin, kamu lebih tua 17 tahun dari dia gitu maksudnya?
1: Lebih muda.
0: Kenapa?
1: Lebih muda 17 tahun.
0: Kamu 17 tahun lebih muda, ya Allah, mengalahkan Luna Maya dan Maxim Bautier.
1: Iya betul.
0: Buset, kok bisa ya, 17 tahun? Eh maksudnya iya. Itu umur kamu berapa? Saat itu?
1: 2022 berapa? 2022, 25 tahun.
0: 25 tahun berarti usia dia saat itu 37 tahun, Tanjudin. Buset.
1: 42 tahun.
0: Berapa?
1: 42 tahun.
0: 25. Kamu 25.
1: Iya.
0: Jarak umurnya kan 17.
1: Iya.
0: Oh iya iya. 42 tahun berarti dia ya?
1: Betul, 42 tahun pada saat itu.
0: Ya Allah, Tanjudin.
1: Anaknya 4 loh, Rin. Anaknya.
0: Buset,
1: 4.
0: Itu janda.
1: Iya, janda.
0: Ya Allah, Tanjudin. Astagfirullah. Ya. Wah, itu sama kayak tante kamu itu, kayak tante. Kayak adik ibu kamu ya. Tuh rasanya.
1: Ya sih, kadang pernah juga ada suatu yang panjang sih, jadi ada di kita pikiran kita main dikit. Tapi pernah ada suatu itu tiba-tiba aku telepon terus diambil anaknya teleponnya terus dibilang siapa nih gitu, anaknya udah cowok juga tapi aku lebih tua sih.
0: Gimana anaknya umurnya udah berapa?
1: 21 tahun ya.
0: Allah, masya Allah, tabarakallah sih, Tanjudin.
1: sudah dikit aja sih.
0: Iya, oke deh kalau gitu. Masya Allah. Aku tuh gak pernah denger yang sampai 17 tahun sih, gak pernah ya denger. Maksudnya tuh belum pernah denger aja jarak yang segitu lebih apa lebih mudanya gitu. Karena kalau yang ini sih aku tuh sering denger kayak 10 tahun lah gitu. Itu masih kayaknya masih make sense, 11 tahun gitu masih pernah didengar gitu. Kalau 17 tahun gak pernah denger aku. Wow, Tanjudin luar biasa. Luar biasa ya. Itu kamu udah kayak anaknya, jujur.
1: Tapi suaranya loh, kalau didengar tuh Rin kayak masih muda banget.
0: Gitu. Masih apa? Masih muda banget?
1: Suaranya, iya suaranya masih. Terus orangnya juga apa? Orangnya juga awet muda kan. Jadi kalau banyak yang lihat dia malah bilang katanya kamu belum nikah ya gitu.
0: Oh gitu, iya deh kalau gitu, baiklah. Tidak disangka-sangka ya ternyata, 17 tahun ternyata orang yang pernah kamu bucinin. Tapi gak apa-apa, itu namanya perjalanan hidup ya. Kita gak pernah tahu, who knows teman pro 2, we never know, ya kan. Yaudah deh kalau gitu Tanjudin.
1: Dikit lagi sebenarnya, aku mau tambahin.
0: Apa-apa?
1: Boleh gak?
0: Kenapa?
1: Iya, jadi waktu itu kan aku sebenarnya aku pertama kali bilang sama dia itu aku di Cirebon. Aku sebenarnya belum jujur sama dia tuh.
0: Kamu belum jujur sama dia?
1: Awal-awalnya. Awal-awalnya. Biar dekat kan aku bikin dia senang, aku bilang.
0: Kamu bilang apa?
1: Iya. Ya, bilang aku di tempat yang sama di Cirebon.
0: Oh, kamu kasih tahu kalau kamu juga di Cirebon, padahal kamu enggak. Kamu ada di Sulawesi sebenarnya.
1: Iya, betul. Terus tiba-tiba dia dengar suara azan di masjid, terus dia bilang, "Oh, itu suara apa sih?" Uh-huh. Itu ada suara azan sih gitu.
0: Oh, gitu. Terus
1: dia kaget kan, terus tiba-tiba ada di suatu malam gitu. Kayak dia udah pengen putus kan, udah nggak mau kan, aku nggak jujur kan gitu. Terus aku nangis.
0: Ya, kamu nangis?
1: Ya aku nangis. Aku nggak mau putus dari kamu. Kalau kamu mau putusin aku, mendingan aku mati aja gitu.
0: Ih, buset Tanjudin, sebucin itu kamu ya.
1: Ya terus aku nangis sejadi-jadinya. Akhirnya dia bilang iya deh, kita nggak jadi putus gitu.
0: Oh
1: akhirnya
0: gitu.
1: Akhirnya iya bisa lanjut.
0: Gitu. Oh gitu, ya. Oh ternyata kamu sampai sebutin itu ya, kamu nangis, nggak mau putus.
1: Mohon gitu, iya mohon biar nggak diputusin.
0: Oh gitu, ya.
1: Terakhir tambahannya boleh hari ini satu lagi.
0: Apa itu?
1: Sebenarnya bisa dibilang sih hubungan ini udah agak nggak sehat dikit sih ya, bisa dibilang ya.
0: Udah apa?
1: Dan sedikit nggak sehat ya.
0: Oh gitu.
1: Ya. Karena kan aku jauh kan.
0: Iya betul.
1: Kan nggak bisa ketemu. Jadi terkadang dia ketemu sama kakak lain gitu.
0: Oh gitu. Jadi, tapi dia cerita.
1: Dia ngomong. Iya tapi dia ngomong kalau mau pergi kan, biasanya kan kalau orang mau pergi kan biasanya nggak mungkin bakalan jujur kan. Bilang aku nanti malam mau pergi sama ini gitu. Dia ngomong jadi aku tahu gitu. Jadi aku kayak mikirnya nggak apa-apa deh karena aku nggak bisa, karena aku jauh aku nggak bisa nemenin kamu, aku mengizinkan kamu buat pergi sama yang lain gitu.
0: Oh gitu, ya ampun, sampai membiarkan dia pergi sama yang lain terus kamu ikhlas aja gitu ya. Itu juga bucin sih tuh, jujur
1: ya, gitu.
0: Oke deh,
1: aku satu lagi terakhir bang, aku sempat ada satu cowok yang aku sempat nanya terus kamu ngapain aja gitu sama dia gitu. Sampai kayak ciuman itu gitu atau enggak gitu. Terus dia bilang enggak, aku mau kayak gitu malah ngingatnya kamu gitu katanya.
0: Oh gitu. Iya. Oke deh. Wow, ternyata
1: masih ceritanya.
0: Oh gitu, ternyata kamu bucin itu juga sih ya. Jaraknya jauh. Maksudnya umurnya jaraknya jauh dan sekarang jaraknya juga jauh karena los komunikasi juga. Tapi aku
1: ya kan, besar kan yang satu udah yang anak yang keduanya juga udah gadis pada waktu itu. Gitu.
0: Iya, berarti apa ya Tanjudin itu se apa ibaratkan ibu ya. Ibaratkan ibu. Cuman ya perasaan kita enggak pernah tahu ya, perasaan kita enggak pernah tahu. Oke deh. Kalau gitu Tanjudin, terima kasih ceritanya malam hari ini. Semoga bisa ketemu lagi satu hari nanti sama dia, atau mungkin ketemu sama orang lain yang juga bikin kamu sama sebucin itu juga, dan orang itu juga begitulah ke kamu gitu ya. Jadi perasaannya equal gitu. Oke deh, kalau gitu Tanjudin mau request lagu?
1: Ya boleh, dari Dua Lipa.
0: Dua Lipa yang mana?
1: Yang lagi itu sekarang apa, Training Season?
0: Training Season. Ya udah deh, abis ini kita puterin ya.
1: Iya.
0: Oke deh, Tanjudin, thank you.
1: Selamat malam.
0: Malam. Oke deh, teman produa mana ya ini? Nah. Oke, teman produa, ternyata kita mendapatkan cerita dari Tanjudin malam hari ini. Bucin banget sih itu ya, bucin sih teman produa. Dan tidak menyangka aja dengan ceritanya. Oke deh, Training Season nanti kita puterin ya buat Tanjudin malam hari ini. Next ini juga halo dari produa, Kak boleh request mana ya? Oh ini, sorry, salah baca. Halo juga malam, ini Mas Teo dari Magelang. Mau request lagu Bergema Sampai Selamanya dari Nadif Basalamah. Terima kasih, sama-sama Mas Teo. Abis ini kita puterin juga ya. Ya udah deh teman produ, nanti kita bakal balik lagi. Kita masih nungguin cerita kamu malam hari ini. Pernah sebucin apa sih kamu? Nah, kita tungguin di 0751274822. Atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 6655908.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, kita balik lagi di Kopsteng malam hari ini, teman Pro 2. Kita lagi ngebahas pernah sebucin apa sih kamu, teman Pro 2. Nah, kalau ditanya bucin, bucinnya orang-orang tuh beda-beda ya, teman Pro 2. Tadi ada yang sampai beliin handphone juga, ada yang sampai begadang juga nungguin dihubungin sama pasangannya. Ada yang ini juga kan tadi kayak sleep call juga sampai pagi. Macem-macem sih, teman Pro 2. Macem-macem, kebucinan itu macem-macem. Sampai bucin juga ada filmnya, tahu, teman Pro 2. Tapi ya, kita tuh kadang mikir apakah wajar nih kita bucin gitu. Nah, sebenarnya sih enggak tahu ya, teman berdua. Nah, tapi ini ada penjelasannya. Apakah wajar kita bucin banget sama seseorang gitu ya. Jadi soal fenomena ini, teman Pro 2, itu tidak bisa kita pungkiri juga kalau emang bucin itu memang jadi salah satu apa ya, salah satu perasaan euforia yang benar-benar tuh kalau kita bilang tuh butterfly eranya tuh kayak udah over banget gitu. Jadi mungkin ya, teman Pro 2, ini tuh sering kali terjadi di awal-awal hubungan biasanya sih gitu ya. Nah, jadi nih, teman Pro 2, kalau misalkan kamu ngerasa kayak, oh aku bucin nih, berarti aku sayang banget, berarti apa ya, inilah cintaku gitu. Nah, tapi teman Pro 2, ternyata tidak begitu juga. Bucin itu lebih kepada apa ya, lebih kepada sikap kita yang lumayan agak posesif aja sih sebenarnya, tanpa kita sadari gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal cinta sih, teman Pro 2, seharusnya cinta tidak terlalu terobsesi gitu. Karena kalau bucin itu jatuhnya kita udah obses banget sama orang itu gitu, sama pasangan kita, ya nggak sih? Kayak kita harus tahu banget dia apa, kayak kita mengerti dia

lakukan selama ini dengan kebucinannya, itu bikin dia ngerasa kayak, kemarin kita ngapain ya gitu. Contoh yang lainnya nih teman pro 2, ngasih excuse selalu tuh juga bucin tau. Kalau menurut aku ya, karena tuh misalkan gini, kalian tuh punya hubungan sama si A sama B nih, lagi ada hubungan gitu, kayak romantic relationship. Terus punya komitmen, harus saling mengabari dan segala macem gitu. Nah tapi ternyata si A doang yang kayak gitu, si B nya enggak. Alasannya, iya kan aku gini, aku harus ini, aku gini gitu. Nah itu kan depend on priority sebenarnya ya teman pro 2. Jadi kalau misalkan kita tuh prioritas dia, sesibuk apapun biasanya bakal dikabarin. Mungkin kabarinnya gak yang terlalu gimana, cuman mengabari, ngasih tau kalau ah aku masih ada nih gitu ya kan. Nah tapi kalau misalkan dia terlalu banyak excuse-nya gitu, padahal dia juga sebenarnya gak ngapa-ngapain gitu, kayak aku ini gitu. Nah si A-nya lebih kayak yaudah deh, menerima, nerima, nerima, nerima gitu. Nah itu sih akan bucin banget ya, berarti teman pro 2 kayak yaudah, oh iya, terus merasa apa ya, playing victim nih misalkan si B-nya ya kan. Terus si A-nya yang minta maaf, yang salahnya dia padahal. Terus si pasangan yang minta maaf. Nah itu tuh jatuhnya kan udah gak seimbang dan gak sehat banget. Itu jatuhnya udah toksik banget hubungannya tuh teman pro 2. Jadi tuh ini tuh saran dari banyak orang sih sebenarnya teman pro 2, carilah hubungan yang membuat kita tuh setara tuh memang benar. Jadi setara perasaannya juga. Jadi jangan bucinnya satu arah tapi dua arah. Kalau sama-sama bucin sih kayaknya enggak ada masalah ya gitu, sama-sama. Sama-sama dangdut nih perasaannya satu sama lain tuh enggak masalah. Tapi kalau misalkan cuman satu aja agak aneh. Itu tuh terlalu namanya. Oke, oke deh. Kita ke WhatsApp dulu teman pro 2, kita mau bacain juga WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Kebucinanku mayungin dia ketika hujan. Wah. Mayungin ketika hujan supaya dia tidak kehujanan. Tapi payungnya berdua kan? Mayungin dia nih sepayung berdua berarti. Harusnya sih sepayung berdua ya, biar sama gak kehujanan. Sama-sama gak kehujanan kan sepayung berdua. Tapi kalau misalkan cuma mayungin dia aja kamu basah, wah itu gimana ya gitu. Itu harusnya tuh kan sepayung berdua, dia gak basah kita gak basah gitu. Coba tapi kalau cuma mayungin dia aja kayak aneh, kita kuyup dia kering. Nah agak aneh sih tuh teman pro 2, mayungin dia ketika kehujanan itu gimana sih konsepnya. Aku rasa berdua ini, kalau berdua kan jadi romantis banget, kayak kita bikin romantis. Nah langsung ada tuh Malik and the Essentials playing, now playing gitu ya. Oke deh, mayungin ketika pas hujan-hujanan. Aduh lucunya ini kayak biasanya anak sekolahan sih. Anak-anak sekolahan gitu pulang sekolah, hujan nih gitu. Hujan gerimis aja. Enggak, bukan yang itu ya. Nah next, kita ke WhatsApp berikutnya nih teman berdua. Oke, baiklah. Bucinnya ngapain ya? Gak pernah sih, pernahnya dibucinin. Asik banget nih kak, pernahnya cuma dibucinin doang. Diperjuangkan. Enak banget deh kalau kayak gitu. Karena kan banyak orang-orang yang juga pengen diperjuangkan, pengen dibucinin. Tapi itu teman pro 2, kenapa kita tadi tuh ngebahasnya bucin tuh kan harusnya dua-duanya gitu ya. Tapi kalau salah satunya aja misalkan dibucinin, diperjuangkan. Nah kadang tuh ada perasaan-perasaan kayak kita, ya udah kita juga tahu dia bakal ada terus buat kita kok, jadi ya udah kita mau ngapain aja dia pasti maafin kita lagi, dia pasti ini lagi. Ada orang-orang yang punya perasaan kayak gitu tahu teman pro 2. Jadi kayak ya udah aja, mau aku ngapain juga, mau aku marah juga, mau aku ini, nah dia pasti juga bakal nerima aku lagi. Ada perasaan-perasaan kayak gitu bisa jadi ya kan. Di sebagian orang ada sih teman pro 2 kayak ya udah deh gitu. Kayak itu jatuhnya kayak kita gimana ya, tidak manusiawi aja menurut aku sih gitu ya teman pro 2. Tapi ada sih orang-orang kayak gitu, ada banget. Kasian pasangannya sebenarnya, kayak perasaannya tuh kasian, mentalnya kasian, waktunya juga kasian. Banyak yang dikasianin kalau orang-orang yang kayak gitu tuh teman pro 2. Oke deh kalau gitu next teman pro 2. Oke deh. Ini requestan lagu sepertinya. Mau dengerin Fajar Nur 8. Oke, siap. Abis ini kita puterin ya teman pro 2. Next ada lagi? Belum ada. Nanti kita deh bacain lagi nanti ya kalau udah ada lagi ya teman pro 2. Nanti kita balik lagi. Tapi kali ini kita ke lagu yang satu ini dulu.

0: tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Papa.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
5: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Kita balik lagi di Kopsting malam hari ini. Ngomongin soal bucin, gak ada habisnya teman Pro2. Buat yang lagi bucin-bucin dengerin ini kayak, hah, enggak kok, kita gak bucin. Siapa bilang kita bucin? Nah, sering banget Tidak sadar Anda bahwa Anda bucin. Dan itu biasanya gregetan suka ngeliat orang-orang bucin tuh orang-orang di sekitarnya. Kayak, aduh gitu ya. Suka keaduh-aduh kita ngeliat orang-orang yang lagi bucin. Tapi emang gitu teman Pro2, normalnya orang-orang bucin emang gak suka dengerin kata-kata orang lain sih. Tapi ya teman Pro2, ternyata bucin itu bisa berawal dari kita yang gampang baper. Nah, itu dia sih. Jadi teman Pro2, keadaan ini ya, teman Pro2 itu biasanya kayak gimana ya? Kayak kita tuh terlalu ke bawah gitu. Maksudnya sama hal yang sebenarnya belum tentu terjadi juga gitu. Jadi misalkan nih kamu tuh lagi di PDKT-in orang, coba baru assalamualaikum, wah kebayang udah jauh banget kebayangnya. Bisa jadi nih teman Prodo itu awal gak tuh, asal mu asalnya perbucinan itu teman Prodo. Nah tapi teman Prodo katanya nih ya, bucin itu juga bisa jadi pertanda kalau kamu tuh terlalu minder sama diri sendiri. Masa sih? Nah tapi katanya iya sih teman Pro2. Katanya kalau percaya sama diri sendiri gitu ya, pede dengan apa yang kamu lakukan dan segala macamnya, kamu tidak akan menggantungkan perasaan kamu sama orang yang belum pasti gitu. Harusnya sih gitu ya teman Pro2. Jadi jadi tuh kadang kita cuman karena ini deh, karena kamu tertarik secara fisik ataupun materi sama orang tersebut, terus langsung menginvestasikan seluruh perhatian dan cinta kamu gitu ya ke orang itu, padahal ya yang jeleknya dari dia aja kamu belum tahu gitu loh teman Pro2. Jadi ini juga bisa bikin kamu melupakan bahwa diri kamu sendiri itu harus lebih diperhatikan daripada orang lain gitu. Nah kalau sudah berhubungannya terlalu jauh ya teman Pro2 itu sampai bisa kelewat batas, sampai posesif banget gitu. Dan ujung-ujungnya kalau bucinnya udah seposesif itu, jatuhnya bisa jadi toxic relationship juga gitu. Kayak kamu tuh udah gak bisa lagi bedain baik buruknya nih, yang penting kayaknya pasangan kamu happy, seneng gitu. Padahal kamu tuh juga udah gak bisa ngeliat sisi negatif positifnya lagi gitu. Tapi tuh di hubungan yang kayak gitu tuh teman Pro2 sebenarnya lebih banyak sakit hatinya daripada happy-nya gitu. Jadi ini buat kamu yang lagi sebucin-bucin itu, bisa ditinjau ulang perasaannya. Cila, ditinjau ulang gak tuh. Tapi ya teman Pro2, kadang emang untuk memberi nasihat kepada orang-orang yang lagi bucin tuh gak ada gunanya juga, karena mereka sering banget gak mau dengerin orang-orang di sekitarnya gitu ya, yang bisa lebih melihat sesuatu itu dengan mata normal. Nah mereka tuh sering gak mau dengerin juga. Tapi nih teman Pro2, buat kamu yang ada di situasi-situasi ini, semoga cepat sadar ya. Maksudnya gak salah juga kalau equal gitu, maksudnya tidak berlebihan gitu, secukupnya. Makanya semua itu segalanya secukupnya, suka sama orang secukupnya, cintanya secukupnya gitu. Karena kalau terlalu over nih teman Pro2, nanti ketika sesuatu itu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan, kitanya malah sakit hati. Dan kita mungkin akan sangat sakitnya, sangat terlukanya ketika hal itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Jadi ini saran aku teman Pro2, buat kamu yang ada teman-teman di lingkungannya yang lagi bucin-bucin mania mantap ini, bisa dipantau-pantau dari jauh gitu ya. Karena itulah gunanya teman. Karena jujur li teman Pro2, aku juga pernah melakukannya sebagai teman gitu ya, memantau-mantau dari kejauhan gitu, sampai akhirnya dia sadar. Nah tapi itulah yang kita lakukan sebagai teman gitu ya, walaupun pada awalnya kita salah di mata mereka. Tapi ya memang harus kita lakukan ya teman Pro2 ya. Dan semoga kita selalu berada di hubungan yang sehat gitu ya, menemukan pasangan yang tepat, yang juga bisa menghargai satu sama lain dan tidak memanfaatkan satu sama lain. Nah itu penting, memanfaatkan dalam arti negatif. Nah jangan sampai kayak gitu teman Pro2.
banyak banget gitu ya yang dibikin secara materinya kah, secara perasaannya kah, secara mentalnya rugi sama hubungan yang posesif, yang toksik, yang berawal dari kebucinan tersebut. Oke deh teman berdua, kayaknya sampai situ dulu deh obrolan kita malam hari ini soal bucin membucin ya. Jangan sampai bucin-bucin banget teman berdua, bucin-bucin sekedarnya aja itu kayak ini deh, kayak MSG di dalam masakan, dikit aja yang penting berasa ya kan. Jadi jangan terlalu banyak, nanti jatuhnya gak enak ya. Oke deh teman berdua, abis ini kita bakal ada Just Music untuk nemenin kamu di malam hari ini ya. Jadi buat kamu yang masih melek ya, masih dengerin kita malam hari ini, boleh banget untuk stay tune di 90,8 MHz. Oke deh teman berdua, lagu buat kamu dulu malam hari ini from Caleb J with I Found You.

0: twice.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
5: Tahu nggak sih? Pernah nggak sih kalian nyadar kalau Indonesia tuh kayak mozaik indah yang tersusun dari ribuan warna? Dari Sabang sampai Merauke, punya ratusan suku, bahasa, budaya, dan agama yang semuanya hidup berdampingan. Semua perbedaan itu bukan buat diperdebatkan, tapi buat dirayakan. Karena justru di situ letak kekuatan Indonesia. Bayangin aja, dari tarian daerah, kuliner khas, sampai tradisi unik di setiap daerah, semuanya punya cerita dan nilai masing-masing. Hidup di tengah keberagaman itu kayak nonton festival budaya setiap hari. Penuh warna, penuh makna, dan pastinya bikin bangga jadi bagian dari bangsa yang kaya banget akan perbedaan. Yuk, terus rawat keberagaman ini bareng-bareng, kita semua bisa kok. Karena meskipun kita beda suku, beda budaya, dan agama, kita tetap satu Indonesia.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda

Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbetts dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun, ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: seperti waktu-waktu senggang lainnya. Kali ini masih kau cari alasan untuk berdiam diri. Rencana aktivitas kebugaran di pagi tadi kembali kau urungkan. Besok saja katamu. Besok yang tidak pernah menjadi hari ini, besok yang tidak akan pernah terjadi. Lihatlah sayur dan buah di lemari pendingin, yang hijau dan merahnya kian pudar. Harapannya untuk kau konsumsi terkikis menguap ke udara menuju mati. Hadirnya yang tak sempat memberikan arti untuk pemenuhan nutrisi bagi diri. Lihatlah susu di gelas itu, yang jarang sekali jadi pilihan minumanmu. Lebih sering dibiarkan dan basi, kembali terbuang dan gagal memperkuat tulang. Apa kabar janji jalan kaki dan kegiatan-kegiatan menjaga kesehatan? Terlupakan bersama makanan instan di depan layar yang menemanimu menyelesaikan tontonan. Perlahan, malas menjalar dari kaki-kaki kursimu yang nyaman, mengikatmu dalam musuh yang menyamar sebagai teman. Disiplin menjaga kesehatan yang mulai kau langgar, pertanda syukur yang kian longgar atas nikmat sehat selama ini yang baru disadari saat sakit menghampiri. Untuk bisa beribadah bagi ketenangan jiwa, kau butuh raga yang sehat dan terjaga. Gunakan sehatmu dengan baik untuk beramal dan berbuat baik.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Gak berasa kita udah di penghujung siaran untuk hari ini. Thank you banget untuk kamu yang sudah mendengarkan Prodo, dan kita bakal balik lagi besok di jam 5 pagi. Akhir kata, aku Rini Kamal pamit dari ruang dengar kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah dari Republik Indonesia, program Madura RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segedap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga.
1: Kerja,
0: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z-Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Semut hitam ternyata punya kemampuan luar biasa yang sering tidak kita sadari. Meski tubuhnya kecil, semut hitam mampu mengangkat beban hingga puluhan kali berat tubuhnya sendiri. Bukan cuma kuat, semut juga terkenal sangat kompak. Mereka hidup dalam koloni dan saling bekerja sama mencari makanan, membangun sarang, bahkan melindungi ratunya. Yang lebih unik lagi nih, semut berkomunikasi menggunakan zat kimia bernama feromon. Jadi saat satu semut menemukan makanan, semut lain bisa mengikuti jejak aroma yang ditinggalkan. Dan hebatnya, semut hitam hampir ada di seluruh dunia, kecuali wilayah yang terlalu dingin seperti Antartika. Kecil ukurannya, tapi luar biasa kemampuannya. Semut hitam membuktikan bahwa kerjasama adalah sebuah kekuatan besar.
5: Teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Ya, memang bahas bukan tentang marwah. Marwah secara arti bahasa adalah kehormatan, martabat atau pangkat tinggi seseorang. Pada dasarnya Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling berharga di permukaan bumi ini. Dengan menjaga akhlak dan marwahnya, maka martabat dan kehormatan akan dihargai oleh orang lain. Semua bermula pada diri masing-masing manusia. Wanita, khususnya sekembar masalah wanita, diciptakan Allah dengan penuh kecantikan dan kehalusan. Wanita adalah makhluk yang istimewa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Dan wanita adalah perhiasan dunia. Maka haruslah seorang wanita itu menjaga marwahnya dimanapun dia berada. Dengan menjaga akhlak dan marwahnya, dia juga akan terlindung dari para laki-laki. Allah juga menyuruh wanita untuk menjaga marwahnya dari segi berpakaian, perkataan, dan lain sebagainya. Sebagaimana di hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi, mereka mencabut manusia dengannya, dan yang kedua manusia-manusia berpakaian tetapi telanjang. Ia berjalan berlenggok-lenggok menggoyangkan bahu dan punggungnya dan rambutnya disasak seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga, padahal sesungguhnya aroma surga itu tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian. Masya Allah, bagaimana Allah Rasulullah menunjukkan surga itu wangi sekali, bahkan jarak jauhnya sekian sampai sekian itu masih tercium. Mungkin ada orang parfumnya atau parfum dari ruangan atau parfum dari seorang yang mungkin hanya beberapa meter, tapi ini dari sekian sampai sekian jauh sekali, dan wanita ini tidak bisa mencium baunya. Seorang muslimah ini tidak bisa mencium baunya. Sungguh rugi, apalagi untuk masuk. Harga diri seorang wanita, seorang muslimah terdapat dari cara berpakaiannya, cara bicaranya, perilakunya, akhlak dan sopan santun. Namun, apa kita lihat di akhir zaman ini? Banyak sedikit sekali yang kita bisa lihat yang seperti itu. Dari tata cara pakaian sudah terlihat sekarang bagaimana pakaiannya terbuka, bahkan yang sampai terbuka, papai bahkan yang tertutup. Namun apa? Seperti membungkusi, mengutamakan fashion, mengutamakan gaya daripada apa-apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah tentang hijab, tentang menutup aurat. Sehingga patokan cara berhijab itu adalah dari apa? Dari Eropa justru, dari fashion show, bukan sesuatu yang datang dari Islam. Sehingga marwah itu pun tidak terlihat. Fungsinya salah satu pakaian yang datang, yang Rasulullah ajarkan, hijab yang didatangkan, hijab yang disampaikan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh para umu-umu di zamannya Rasulullah, itu adalah untuk menjaga marwahnya seorang muslimah. Apalagi zaman sekarang ada aplikasi-aplikasi yang justru merusak marwahnya seorang muslimah di depan laki-laki. Kemudian mau dikemanakan semua itu? Rasul pernah bersabda, tidaklah ada fitnah sepeninggalanku yang lebih besar pahayanya bagi laki-laki selain fitnah wanita. Dan sungguh fitnah yang pertama kali di menimpa Bani Israil adalah disebabkan oleh wanita. Ya, sebagaimana memang dalam Quran adalah, memang perempuan itu adalah fitnah bagi laki-laki. Maka dari itu perempuan seorang muslimah janganlah menjadi fitnah. Jadilah seorang muslimah yang apa, punya marwah yang tinggi, punya akhlak yang tinggi, menjaga dirinya agar tidak menjadi fitnah untuk laki-laki. Seharusnya seorang muslimah itu menutup segala keindahannya yang diberikan oleh Allah di hadapan laki-laki, bukan menunjukkannya. Fungsi hijab itu adalah untuk menutupi keindahan dirinya,
keindahan tubuhnya, keindahan rambutnya, keindahan postur tubuh, bentuk badannya, bahkan mimik wajah yang lucu dan imutnya pun harus dia jaga dan tidak diumbar ke publik, ke laki-laki yang bukan mahramnya, bukan suaminya, agar apa? Agar tidak menimbulkan nafsu dan juga tidak menimbulkan fitnah. Maka dari itu, jagalah marwah seorang muslimah, jangan sampai semakin modern, semakin hancur marwah itu. Rasulullah pernah bersabda, harta yang paling berharga di dunia adalah wanita yang solehah. Emas yang berupa 24 karat pun yang, atau berlian pun, yang menunjukkan hartanya, harta sebagai harta simpanan yang menguntungkan, ada yang jauh lebih daripada itu. Apa itu? Wanita yang solehah, yang menjaga marwahnya, yang menjaga dirinya, menjaga keindahannya di hadapan laki-laki agar tidak menjadi fitnah. Nah, ini yang harta yang berharga, yang susah dicari, yang mahal untuk dilaksanakan. Semakin berat seorang muslimah dalam melaksanakan, maka semakin berharga harta tersebut. Namun jika dia tidak menjadi wanita yang soleha, maka dia tidak ada harganya. Ini yang harus kita lihat. Walaupun pakaiannya mahal, jilbab mahal, jilbab yang gaul, yang modern itu mahal-mahal, fashion-fashion, pakaian celana yang semuanya mahal, memang secara di kasir atau dipinjol mahal, tapi itu bukan, di dalam Islam itu tidak ada harganya. Harganya sangat rendah, karena harta yang paling berharga di dunia adalah wanita yang soleha. Wanita soleha tidak mungkin berpakaian seperti itu. Wanita itu adalah seorang muslim, adalah harta yang paling berharga, perhiasan yang paling indah, dan juga berperan penting dalam kehidupan dan dalam membentuk karakter. Walaupun muslimah itu lemah, seorang wanita itu lemah, dengan teriakannya mampu mengubah segalanya, dengan senyumannya mampu merobohkan benteng yang sangat kokoh. Sebagai seorang ibu pun, dia akan mendidik anaknya dan penuh kasih sayang dan menuntun anak-anaknya ke jalan yang benar. Maka dari itu, muslimah, kembalilah kepada muslimah, para muslimah di era Rasulullah. Tiru akhlaknya mereka, marwahnya mereka, bagaimana mereka menjaga marwah para sahabat, kepada yang bukan suaminya. Tidak ada contoh yang lebih baik daripada contoh para muslimah di era salaf. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah nggak kamu ngebayangin kalau tubuh bisa kirim chat ke kamu? Kira-kira begini isi chatnya sama kamu.
1: Bro, kita jarang olahraga, makan gorengan tiap hari, tidur jam 2 pagi. Aku capek loh.
2: Iya, maafin aku ya.
1: Coba deh, makan sayur, gerak 30 menit, terus tidur yang cukup. Simpel kok. Status diperbarui. Tubuh Anda merasa lebih sehat.
0: Tubuhmu nggak bisa kirim chat beneran, tapi dia kasih sinyal. Jangan sampai kamu nggak peka sama sinyal yang dikasih tubuh, sampai nggak sadar dia udah unfollow sehat. Tinggal tunggu aja tuh penyakit yang follow back.
3: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: Kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, bentar Lin, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya, tiap Senin juga upacara, Lin.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, teman Pro 2, Polresta Bandara Soekarno-Hatta memperkuat pengamanan pemberangkatan jemaah umroh. Pengetatan pengamanan tersebut khususnya di area keberangkatan internasional Gate 6 Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan di tengah tingginya aktivitas jemaah dan pihak penyelenggara perjalanan. Pasalnya kerap terjadi pihak penyelenggara perjalanan travel menelantarkan jemaahnya. Kapol Subsektor Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Ibda Septian Wahyudi mengatakan pengamanan mencakup pemantauan situasi, koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, serta pemberian imbauan kepada petugas yang berada di area keberangkatan.

Pantauan Pro 2, informasi selanjutnya, Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan awan panas Sabtu malam 26 September 2026. Jarak luncur awan panas atau Wedus Gembel diperkirakan mencapai 2 km arah selatan menuju Kaliboyong, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG mencatat peristiwa tersebut terjadi pukul 20.34 menit waktu Indonesia Barat. BPPTKG mencatat awan panas guguran tersebut memiliki amplitudo maksimum 48,66 mm dengan durasi kegempaan 129,64 detik. Saat ini tingkat aktivitas Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau siaga.

Informasi terakhir, temuan produk kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat semakin meluas. Luas area terdampak kebakaran kini diperkirakan mencapai 977,74 hektar. Kebakaran pertama kali terdeteksi di Bukit Setampol pada Selasa 22 September 2026. Api kemudian merembet hingga puncak Sangkareang kawasan TNGR Resort Torian dan Senaru. Kondisi vegetasi juga menjadi tantangan karena savana pegunungan sama rumput serta material organik lainnya masih dalam kondisi sangat kering sehingga mudah terbakar. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: sarapan di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang.
1: RRI Padang.
0: Ini ya Kak, hidangan pertama. Berita yang gurih dan hangat. On day to day. Hidangan utama kita, gado-gado. Dengan rasa obrolan ringan dan seru, ditemani lagu-lagu favorit yang bisa kamu request sendiri untuk bikin pagi kamu lebih asik, lebih lengkap, lebih mantap. Terakhir, hidangan penutup dengan beberapa bahan segar untuk insight baru kamu. Dan diselingi game seru yang menyejukkan di Pikia versus Pikia. Wah, selamat ulang tahun ya Kak. Ucapan manis, doa terbaik, atau salam spesial buat keluarga, sahabat, pasangan, bahkan orang tersayang, bisa kamu kirimkan di sini. Semua keseruan itu tersaji cuma di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang. Buat pagimu makin semangat dengan hidangan yang lama bana. Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang 90,8 FM. Lebih dekat, lebih akrab, lebih lokal.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang segera tim bertugas ngucapin selamat pagi. Hai teman Pro 2, good morning, happy weekend di minggu yang sendu ini karena semalam habis hujan deras ya teman Pro 2. Alhamdulillah kita diguyur hujan walaupun memang sempat ada angin kencang. Aku nggak tahu ya kamu juga ngerasain apa enggak, tapi jujur anginnya kemarin cukup kencang teman Pro 2. Nah, tapi sekarang udah balik lagi ke pagi hari, masih pagi banget jam 6 ya teman Pro 2, dan cuaca di luar belum terlihat akan seperti apa. Yang jelas nanti bakal kita prediksi di jam 7 teman Pro 2 dari BMKG sih, bukan aku yang prediksi ya teman Pro 2. Kalau cuaca hati aku hari ini mengikuti cuaca hati kamu, kalau kamu happy aku happy, kalau kamu sedih aku juga sedih, makanya enggak boleh sedih ya teman Pro 2. Well, nanti kita bakal ada di post and play Sabana pagi dulu ya, nyapa-nyapa kamu. Terus nanti bakal ada di On Day Today yang bakal seru banget di weekend kali ini. Aku yakin banget hari Minggu ini tuh hari yang kamu tunggu-tunggu juga kan, buat ngumpul sama keluarga. Ya gak sih teman Pro 2? Tapi aku gak tahu nih hari ini udah bisa CFD-an lagi kayaknya ya. Cuman belum kelihatan ada orang banget sih ini teman Pro 2. Kita gak tahu, nanti kita update-update ya

0: Halo AI, makan apa biar bisa jadi orang sukses?
1: Kalau mau jadi orang sukses, makan teratur,
2: hey, kerja keras, ngapain ngobrol sama konsisten. HP?
0: Ini bro, nanya tips sama AI, biar sukses makannya apaan ya? Terus dikasih jawaban, makan teratur.

Kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Civitas Akademika Universitas Negeri Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Berita untuk kejayaan Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Sabar Pagi Teman Pro 2. Oke, okay. Balik lagi ya di jam berapa? Ayo. Ini udah jam 6:30 lewat ya Teman Pro 2. Dan ini saatnya kamu buat bangun, buat sarapan juga, buat olahraga pagi, lari pagi, jogging sih kalau kata aku ya Teman Pro 2. Biar kamu tuh harinya positif, dimulai dengan kegiatan-kegiatan positif gitu loh. Oh ya, jadi nggak malas-malasan, nggak yang kayak mager-mageran juga. Oke, Teman Pro 2. Well, let's see, ada hot news terbaru di dunia e-sport. Siapa di sini yang suka main games? HOK, aku taunya cuma Honor of Kings sih sama ML. Terus itu aja sih, Roblox. Tapi ini Timnas Esports Indonesia katanya udah ready banget buat bermain hari ini di nomor pertandingan Pokemon Unite and HOK alias Honor of Kings Asian Games 2026. Dan jam mainnya harus kamu catat Teman Pro 2. And anyway, acaranya diadain secara offline di Aichi Sky Expo Esports Substage Competition Room lantai 4 Aichi Jepang. Dan untuk format pertandingannya masih sama banget, best of 3. Terus juga caranya ya butuh unggul 2-0 atau 2-1 untuk dinyatakan sebagai pemenang ya Teman Pro 2. Berarti best of 3 ini ada 3 kali putaran mainnya, if I'm not mistaken. Terus nanti akan dipilih skor tertinggi. Dan dalam hal ini Timnas Pokemon Unite katanya udah ready dan udah berjuang sejak hari Jumat kemarin 25 September dan perjalanan mereka cukup mulus ya. Walaupun sempat beberapa kali kecolongan di awal game, tapi tenang, Timnas kita pantang menyerah Teman Pro 2. Dan Timnas Pokemon Unite itu jadi juara grup B setelah mengalahkan Hong Kong and Singapore dengan skor akhir 2-1. Alhasil ini yang bikin Indonesia berhasil melaju ke perempat final. Nah kalau untuk Honor of Kings, buat kamu yang suka main HOK ya, ini tim kita bakal melakukan debut di hari ini. Dan di pertandingan pertama mereka akan melawan Thailand. Nah kita doain semoga mereka berhasil ya Teman Pro 2. Terus katanya juga untuk updatean terbaru jadwal Timnas Esports di Asian Games 2026 hari ini, Timnas Pokemon Unite akan melawan negara yang menduduki posisi ketiga grup A. Dan kalau menang, Indonesia lanjut bermain di semifinal. Kalau menang lagi di semifinal, bakal tampil lagi di Grand Final yang digelar hari ini juga. Jadwalnya Pokemon Unite Indonesia versus Malaysia main di jam 9:50 pagi ini. Honor of Kings Indonesia versus Thailand main di jam 7, bentar lagi banget, waktu Indonesia Barat, dan Indonesia versus Hong Kong di jam 11 waktu Indonesia Barat. Dan buat kamu yang penasaran nontonnya gimana, Cin, di mana? Nah, live streaming Timnas Esports di Asian Games 2026 itu bisa kamu lihat ya di siaran video. Oke, itu dulu ya update-nya Teman Pro 2.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
4: Cak, buruan. Aduh, lama banget sih. Cak.
5: Apa sih, Mel? Namanya juga lagi mandi. Harus lama.
4: Kalau ekspres, kayak mandi bebek dong aku. Mana gak bakalan bersih lagi. Ih.
6: Nah, ini nih teori yang harus kita tinggalin. Gini ya, dokter spesialis dermatologi itu sepakat jika mandi 5 menitan atau kurang dari itu udah cukup kok buat ngilangin kuman yang ada di tubuh kita. Nah, kulit kita itu juga ada bakteri baik yang tugasnya mencegah infeksi yang dibuat bakteri jahat. Jadi, nggak butuh air bergalon-galon juga, Ca, buat mandi. Yang ada, malah kulit kita jadi kering kayak kerupuk.
5: Hah? Serius? Lotion, lotion, mana lotion? Lotion!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Setiadi, Kepala Balai Diklat Industri Kementerian Perindustrian, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, selalu di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Sabana Pagi dan kamu masih dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, kali ini ada yang viral tapi bukan di Indonesia, ini di Turki. Ada satu foto dari Muhammad Salah namanya. Katanya ini fotonya biasa aja, tapi yang bikin spesial gara-gara Muhammad Salah ini foto ya teman Pro 2. Namanya beneran Muhammad Salah by the way. Dia mengubah sebuah batu biasa jadi lokasi wisata dadakan. Karena sejak dia foto di sana dan dia posting di Instagram, tempat itu langsung diburu sama penggemar Trabzon Sport dan wisatawan. Sebenarnya awalnya tuh gak ada yang istimewa dari bongkahan batu ini. Letaknya itu ada di tengah hamparan hijau Kırklareli dataran tinggi di wilayah Makkah, provinsi Trabzon, Turki selama bertahun-tahun. Dan batu ini hanya bagian jadi ya bagian dari pemandangan landscape pegunungan yang emang tenang adem gitu. Tapi everything change after Muhammad Salah itu posting foto dia lagi duduk di atas batu itu di Instagram pribadinya. Akhirnya lokasinya jadi viral di mana-mana dan menarik perhatian banyak orang di Turki, teman Pro 2. Ya karena mungkin pengambilan angle-nya cakep ya. Tapi jujur aku pas lihat fotonya emang cakep sih, teman Pro 2. Maksudnya looks-nya jadinya kayak wih, ini di mana nih? Jujur kepo gitu kan, tapi ternyata di Turki jauh banget ya, teman Pro 2. Dan di dalam foto ini terlihat pemandangan alam khas dataran tinggi Trabzon ya. Trabzon sebuah aliran sungai kecil juga yang dipenuhi bebatuan membelah hamparan hijau berbukit dan ada langit cerah juga. Ini mendukung banget semua fotonya, makanya viral teman Pro 2. Dan dikutip dari Gulf News, pemain yang sekarang memperkuat Trabzon Sport ini mengunjungi kawasan Kırklareli itu waktu mengikuti waktu luangnya, waktu menikmati waktu luangnya. Jadi lagi emang lagi free gitu. Dan sebelum dia nge-share, Muhammad Salah ini juga sempat berada di sekitar jalur menuju Biara Sumela dan salah satu destinasi wisata gitu. Akhirnya para penggemar Trabzon Sport dan wisatawan mulai berdatangan ke Kırklareli untuk mencari batu yang diduduki sama Muhammad Salah. Gak cuma pengen nikmatin pemandangannya, tapi juga meniru pose sang pemain. Aduh, viral banget teman Pro 2 ya. Aku juga pengen nih, kayaknya aku harus cari salah satu spot yang orang-orang banyak tidak ketahui. Terus aku foto di sana, kira-kira viral gak ya?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.